0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Hajah Tabarak. Fakta nyata, bukan opini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah. Bersama An-Nur, Tour and Travel, Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: serius?
1: Iya, aku serius.
0: Tapi kan...

dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Sosial 106.6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih, Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Ya, sekali kita bisa bersama lagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semuanya. Seperti biasanya kita bisa berbagi salam dan wadah waktu untuk berbagi. Semoga menjadi ibadah dalam silaturahim kita di SLL melalui 081 14 13 10 66. Salam ukuah dari saya Oji Radiman, dan segera kita buka, sudah tersambung. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum Bang Oji.
0: Waalaikumsalam. Silakan Bunda Mariam. Lagu apa
1: ya,
0: Bunda?
1: Ya, lagu Durian Jatuh.
0: Durian Jatuh. Oh iya, ya. Oke. Untuk siapa lagunya, ya, Bunda?
1: Ya, untuk Punduri di Taksim, si keluarga saya selalu. Novi di Maros, saya juga. Pembina di Pintrang juga, saya di sana. Ikuang Nanang ada di rumahnya Pak Lura, pagi-pagi MG.
0: Iya, sehat-sehat juga.
1: Haji Eda, Rajang,
0: Bapak Pio.
1: Bapak Pio Saki, Kak, semua kalian sembuh.
0: Pak Haji Mardianto juga.
1: Pak Haji Mardianto juga, keluarga sehat selalu.
0: Iya.
1: Lemang.
0: Lemang.
1: Apalagi
0: Mamawati, iya,
1: Anton Diduri,
0: iya, ada Acok Polman, ada Maulana juga.
1: Hari Jumat sudah Pak Mujir,
0: terima kasih.
1: Terima kasih banyak Pak Mujir, selamat hari Jumat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waalaikumsalam, Haji Eda. Ya silakan Bunda, lagunya. Siksa kubur, oke. Untuk siapa Bunda?
1: Ya.

0: Aldi bro di pangapan.
1: Aldi bro.
0: Jadi shopping anu mayan itu jadi shopping.
1: Iya.
0: Ira, Nurlia dan Lisda diri majetnya. Bila dan Ruben di Wajo.
1: Iya.
0: Amal di Jerman.
1: Amal.
0: Papa Tio, mudah-mudahan cepat sembuh. Papa Tio.
1: Iya, amin. Insya Allah, mudah-mudahan sehat.
0: Amin.
1: Siapa lagi Nurul? Iya.
0: Sultan di Baru.
1: Ada Dewi.
0: Adi di Baru Gain.
1: Benny
0: di Kemasanan. Rais di Rapang.
1: Iya.
0: Gibran dan Acu di
1: iya.
0: Pulmang. Anaknya dulu Tidung.
1: Ya.
0: Yang suci telah bertugas. Semoga
1: terima kasih.
0: Selalu berbahagia sama
1: amin, amin.
0: Semoga
1: ya.
0: Allah memudahkan rezekinya.
1: Amin, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Mariam dan Aceh Adel. Siapa lagi di 081 14 13 10 66. Untuk Leman dan Mamawati, ada Nurlia, ada juga Ira Dima Jene. Ada Rianto, Leo Mesak juga. Buat Romeo di Volman, ada Roma Mario di Majene Kucida. Kemudian siapa lagi? KMS di Campa. Acok dan Molana. Terus Purnama Sari juga. Ya, semua warga Volman dan gimana untuk teman-teman di Wajo Sopeng. Selamat berhari Jumat aja semuanya. Kita dengar sekarang nih lagunya. Bunda Mariam.

0: Okay, itu dia durian jatuh, permintaan dari Bunda Mariam tadi. Sekarang saya buka lagi. Ya, halo. Halo.
1: Iya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Rais ya.
1: Betul sekali.
0: Lagu apa Bang Rais?
1: Lagunya Bagai di Sambar Petir.
0: Bagai di Sambar Petir, oke. Untuk siapa lagunya?
1: Di mana?
0: Kirim-kirim salam untuk siapa hari Jumat?
1: Kirim-kirim salam untuk Untuk
0: Haji Eda sama Bunda Mariam.
1: Untuk Haji Eda dan Bunda Mariam ya.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Iya.
1: Ya, untuk semua teman-teman saya yang ada di Radio Indonesia.
0: Iya.
1: Di sana kita lebih setia di. Karena untuk main di sana.
0: Iya.
1: Untuk
0: Bang Rais. Iya.
1: Oke, Bang Gir, terima kasih.
0: Yep. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi di belakang Bang Rais. 081-14-13-10-66. Baik, untuk KJ Eda sekarang kita dengar lagunya Siksa Kubur.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
5: Air mata buaya.
4: Kok air mata buaya sih say?
5: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
4: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
5: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
6: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari, wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah.

0: Bersama An-Nur, Tour and Travel, Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
2: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
3: Tentunya apakah jemaah haram agar kesepakatan antara setim dan
4: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
5: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
6: Akhirnya kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang
7: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
8: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
7: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas
1: Daerah. Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Hajah Tabarak. Fakta nyata, bukan opini.
9: Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah, sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.
1: Selamat berjumpa kembali di program Susia News Lintas Daerah. Dan bahagia sekali rasanya di kesempatan hari ini dapat hadir kembali untuk Anda dan menyiarkan atau menyampaikan rangkaian informasi selama kurang lebih 30 menit ke depan dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan dan khususnya lagi di Aceh Taparang. Untuk jumpa kita di hari ini, Jumat pertama di bulan yang ke-10 di tahun 2026 di penanggalan 2 Oktober. Nah, simpatisan Susia, seperti biasa sebelum memulai jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah, terlebih dahulu saya hadirkan beberapa buah informasi penting yang telah saya persiapkan untuk Anda. Di antaranya, PMAAS diharapkan dorong produktivitas dan kesejahteraan petani Pindrang. Dari Pindrang ke Yogyakarta, pelajar bawa budaya daerah ke panggung Nusantara. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila perkuat pengamalan nilai kebangsaan di Kabupaten Pindrang. Dan ada 28.000 UMKM di Pindrang, tapi Dinas Koperasi dan UKM tak tahu jumlah bersertifikasi halal. Serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan saudara, saatnya kita simak informasi selengkapnya Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina Baharudin.

Dan mengawali jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah, kali ini saya akan menghadirkan terlebih dahulu berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan kita ke informasi yang pertama, saudara. Pemerintah Kabupaten Pinrang menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di halaman kantor Bupati Pinrang pada Kamis 1 Oktober kemarin. Upacara berlangsung hikmat sebagai momentum untuk kembali memperkuat komitmen menjaga persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Komandan Distrik Militer Kodim 1404 Pinrang, Letkol Imam Subekti, bertindak sebagai inspektur upacara. Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Bupati Pinrang Sudirman Bungi, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang Andi Calukerang, staf ahli bupati, asisten, kepala OPD, serta unsur terkait lainnya. Rangkaian upacara diisi dengan pembacaan ikrar oleh Wakil Ketua DPRD Pinrang, Insinyur Haji Samsuri, sebagai bagian dari penguatan tekad untuk mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Selesai kegiatan, Wakil Bupati Sudirman mengungkapkan bahwa peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi pengingat pentingnya mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pengamalan nilai Pancasila dapat menjadi landasan dalam menjaga kebersamaan, menghargai perbedaan, serta memperkuat persatuan di tengah masyarakat. Nilai-nilai tersebut juga penting diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun kehidupan sosial masyarakat, sehingga tercipta lingkungan yang aman, harmonis, dan saling menghargai. Dengan demikian, peringatan Hari Kesaktian Pancasila diharapkan tidak berhenti pada upacara, tetapi dapat diwujudkan melalui sikap dan tindakan nyata yang memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat serta memperkokoh persatuan di Kabupaten Pinrang. Penerapan teknologi pertanian modern terus didorong pemerintah Kabupaten Pinrang sebagai salah satu upaya meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat kesejahteraan petani. Pemanfaatan teknologi diharapkan mampu membuat proses budidaya lebih efektif dan memberikan hasil yang lebih optimal bagi masyarakat tani. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Pinrang Sudirman Bungi saat menghadiri kegiatan tanam perdana teknologi pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAAS pada Kamis 1 Oktober kemarin. Wakil Bupati Sudirman mengatakan bahwa penerapan PMAAS pada tahap awal mencakup area seluas 7.900 hektar. Luasan tersebut menjadi bagian penting dari upaya pembuktian bahwa penerapan teknologi pertanian dapat memberikan hasil yang lebih baik apabila dilaksanakan secara tepat dan didukung oleh seluruh pihak. Ia pun menekankan bahwa keberhasilan program tidak hanya cukup dengan menghadirkan teknologi. Petani harus mendapatkan pendampingan yang memadai agar setiap inovasi yang diterapkan benar-benar dipahami dan dapat digunakan sesuai kondisi lahan. Peningkatan produksi juga harus diikuti dengan dukungan terhadap kebutuhan petani, ketersediaan pupuk, pendampingan teknis, hingga kepastian dan kewajaran harga hasil produksi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, ia pun berharap penerapan PMAAS pada lahan percontohan tersebut dapat memberikan gambaran nyata mengenai manfaat teknologi pertanian, baik dari sisi peningkatan hasil maupun efisiensi dalam proses produksi. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Sudirman bersama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pinrang, Ketua BRMP Aneka Umbi, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pinrang, serta Camat Watang Sawito, turut melakukan panen bersama di sekitar lokasi kegiatan. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi gambaran bahwa penerapan inovasi pertanian perlu diarahkan pada hasil yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan produksi, pendapatan, dan ketahanan ekonomi petani di Kabupaten Pinrang. Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau UKM terus menggenjot kesadaran pelaku usaha terkait kewajiban memiliki sertifikasi halal bagi produk mereka.
Kepala Bidang UKM, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang, Sumarni Menga, membeberkan dinamika sertifikasi halal di Kabupaten Pinrang. Hingga saat ini, estimasi jumlah total pelaku usaha yang tercatat secara kumulatif di Kabupaten Pinrang mencapai kurang lebih 28.000 UMKM. Namun, persentase jumlah UMKM yang benar-benar mengantongi sertifikat halal masih sangat jauh dari kata ideal. Terkait angka, pasti jumlah UMKM bersertifikat, pihak Dinas Koperasi harus berkoordinasi langsung dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Sumarni menjelaskan bahwa banyaknya lembaga penerbit sertifikat halal membuat laporan tidak selalu sampai ke dinasnya. Koordinasi yang terpecah ini membuat data pusat seringkali terlambat atau tidak tercatat secara utuh di Dinas Koperasi dan UKM. Pelaku usaha yang ingin mengetahui kejelasan data juga disarankan agar berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sehingga karena banyaknya lembaga-lembaga baik secara mandiri, baik secara kelembagaan, dan kalau lebih jelasnya lagi bisa mungkin koordinasi dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dinas PTSP juga menyediakan pelayanan khusus untuk pengurusan sertifikat halal di wilayah Kabupaten Pinrang. Kendala paling dominan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM saat ini ternyata bukanlah biaya, melainkan rendahnya pemahaman. Banyak pelaku usaha yang belum menyadari betapa pentingnya kepemilikan sertifikat halal bagi keberlanjutan produk mereka. Pelajar Kabupaten Pinrang mendapat kesempatan memperluas pengalaman sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya daerah dalam Temu Budaya Karya Nusantara atau TBKN ke-25 tahun 2026 di Yogyakarta pada tanggal 28 hingga 30 September. Kehadiran delegasi Pinrang dalam kegiatan yang dipusatkan di Taman Budaya Yogyakarta tersebut menjadi ruang pembelajaran bagi generasi muda untuk mengenal keberagaman budaya Indonesia. Tidak hanya belajar tentang budaya daerah lain, para pelajar juga didorong untuk memahami pentingnya menjaga identitas dan kearifan lokal di tengah perkembangan zaman. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, Andi Macamunta, mengapresiasi keikutsertaan pelajar Pinrang. Menurutnya, pengalaman mengikuti kegiatan berskala nasional dapat memberikan manfaat besar bagi peserta, terutama dalam menambah wawasan, membangun kepercayaan diri, serta membuka jejaring dengan pelajar dan pendidik dari berbagai daerah. Pengenalan budaya kepada generasi muda merupakan bagian penting dalam membangun karakter. Dengan mengenal budaya sendiri, para pelajar diharapkan memiliki rasa bangga terhadap daerah asal, sekaligus tumbuh kesadaran untuk ikut menjaga warisan budaya agar tetap dikenal oleh generasi berikutnya. Kegiatan TBKN ke-25 tahun 2026 turut dihadiri oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Haji Fadlizon, kehadiran delegasi Pinrang yang terdiri atas kepala sekolah, guru dan siswa, menjadi bagian dari upaya memperluas ruang belajar bagi peserta didik melalui pengalaman langsung di luar daerah. Dan bagi pemerintah Kabupaten Pinrang, keterlibatan pelajar dalam kegiatan kebudayaan seperti ini tidak hanya berkaitan dengan prestasi atau keikutsertaan dalam sebuah agenda nasional. Lebih jauh, pengalaman tersebut diharapkan membentuk generasi yang memiliki wawasan luas, percaya diri, berkarakter, serta tetap memiliki keterikatan kuat dengan budaya dan identitas daerahnya. Kedepan, pengalaman yang diperoleh para pelajar diharapkan dapat dibawa kembali ke Pinrang dan menjadi inspirasi bagi lingkungan sekolah maupun masyarakat untuk semakin menghargai, mengenalkan, dan melestarikan kekayaan budaya daerah. Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Cabang Pinrang meminta pemerintah Kabupaten Pinrang untuk tidak tebang pilih dalam setiap kebijakan terkait alih fungsi aset milik pemerintah daerah. Kepala Bidang PTKP HMI Bill Gates menilai aset pemerintah daerah bukanlah barang pribadi yang dapat dialihkan fungsi sesuka hati tanpa mempertimbangkan kepentingan publik, transparansi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Setiap kebijakan terhadap aset daerah semestinya memiliki dasar yang jelas, prosedur yang terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Sorotan tersebut muncul menyusul adanya perhatian publik terhadap kebijakan alih fungsi sejumlah aset pemerintah daerah. HMI meminta pemerintah Kabupaten Pinerang menjelaskan secara terbuka bagaimana proses perencanaan, penetapan, pemanfaatan hingga perubahan fungsi aset tersebut dilakukan, termasuk siapa yang mengambil keputusan dan apa dasar hukumnya. Salah satunya di Jalan Andi Makulau, terdapat aset Pemda yang diduga dialihfungsikan tidak sesuai dengan peruntukan. Dan jangan sampai aturan hanya tajam kepada pihak tertentu, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan pihak lain. Kalau memang alihfungsi aset diperbolehkan, maka jelaskan dasar hukumnya dan pastikan seluruh prosesnya transparan. Jangan ada kesan pemerintah menggunakan standar ganda. Pemerintah daerah memiliki kewajiban menjaga aset daerah karena aset tersebut pada hakikatnya merupakan bagian dari kekayaan publik. Karena itu, setiap perubahan peruntukan harus benar-benar memperhatikan asas kemanfaatan, kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, serta kepentingan masyarakat. Mengingatkan pemerintah Kabupaten Pinerang agar tidak membangun persepsi seolah-olah kebijakan pengelolaan aset dapat dilakukan berdasarkan siapa yang berkepentingan. Pemerintah harus mampu menunjukkan bahwa seluruh pihak diperlakukan dengan standar dan prosedur yang sama. HMI Pinerang meminta pemerintah kabupaten membuka informasi terkait aset yang dialihfungsikan, dasar hukum penggunaannya, status kepemilikan, mekanisme persetujuan, serta manfaat yang diperoleh pemerintah daerah maupun masyarakat. Bagi HMI, kritik terhadap pengelolaan aset bukan sekadar persoalan administratif. Persoalan tersebut menyangkut bagaimana pemerintah menjaga kekayaan daerah agar tetap memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dan saudara, kita break sejenak dengan beberapa buah pariwara. Dan setelah itu, saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir untuk Anda dalam program Susia News Lintas Daerah. Tetaplah di 106,6 Susia FM Pinerang.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.
4: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
5: Yakin?
4: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
5: Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan.
4: Emang?
5: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
4: Kok kamu tahu sih, saya?
5: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
6: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
7: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
8: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
7: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Dan saudara, terima kasih untuk Anda yang masih di 106,6 Sosia FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinrang, Sulawesi Selatan. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui streaming atau radio online kami di www.susiafm.com. Dan saudara, tadi sudah saya hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Sekarang saya akan berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Dan salah satunya saudara, kali ini kita ke Kabupaten Nrekang dulu, bahwa mahasiswa Unimen soroti perlindungan petani Nrekang, sampaikan 4 tuntutan. Saudara, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Nrekang atau Unimen menyampaikan sejumlah aspirasi terkait persoalan petani dan perlindungan petani di Kabupaten Nrekang. Aspirasi tersebut disampaikan dalam aksi yang digelar mahasiswa dengan mendatangi gedung DPRD Kabupaten Nrekang dan Dinas Pertanian Nrekang. Dalam aksinya, mahasiswa menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai berkaitan dengan risiko yang dihadapi petani, termasuk ancaman gagal panen dan kepastian terhadap hasil produksi pertanian. Ketua aksi BEM mahasiswa Unimen menyayangkan tidak adanya anggota DPRD yang menemui masa aksi untuk berdialog secara langsung. Mahasiswa menyampaikan 4 tuntutan utama, yakni jaminan terhadap risiko gagal panen, pengadaan laboratorium, sertifikat benih, jaminan harga hasil panen, serta optimalisasi kinerja penyuluh pertanian di setiap desa dan kelurahan. Menurut mahasiswa, sejumlah tuntutan tersebut berkaitan dengan kebutuhan petani terhadap perlindungan, dukungan produksi, kepastian pemasaran hasil pertanian, serta pendampingan di tingkat lapangan. Selain mendatangi DPRD, mahasiswa juga menyambangi Dinas Pertanian Kabupaten Nrekang. Di instansi tersebut, mereka menerima penjelasan terkait sejumlah tuntutan yang disampaikan. Meski demikian, mahasiswa menilai penjelasan yang diberikan perlu ditindaklanjuti.

menyetujui pemberhentian Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan mengangkat Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kapolri yang baru pada Kamis 1 Oktober kemarin. Momentum pergantian nahkoda tertinggi Korps Bayangkara ini menyulut harapan besar bagi masyarakat di daerah, khususnya para korban kejahatan yang penanganan laporannya diendapkan di tingkat kepolisian resort atau Polres. Salah satu sorotan datang dari aktivis pemuda Sulawesi Selatan, Ahlan. Ia berharap kehadiran pimpinan baru di tubuh Mabes Polri dapat membawa angin segar serta ketegasan evaluasi terhadap kinerja aparat penegak hukum di level bawah, khususnya di Polres Sidrap. Pernyataan Ahlan mewakili kegelisahan warga Sidrap. Wilayah hukum Polres Sidrap belakangan ini diterpa gelombang kritik keras terkait rentetan penanganan perkara yang dinilai jalan di tempat. Mulai dari dugaan kasus penipuan cyber atau pasobis yang menimpa Irsan, kerugian hampir 100 juta rupiah, kemudian Andi Astriani kerugian 135 juta rupiah, hingga Bidan Rizka kerugian sampai dengan 200 juta rupiah, yang laporannya mengendap bertahun-tahun tanpa kepastian hukum. Tak hanya penipuan cyber, kasus penganiayaan terhadap korban Andini Maharani yang mengalami luka bengkak hebat di wajah juga dilaporkan mandek dengan alasan pelaku pergi menambang emas di Gorontalo, serta kasus dugaan persetubuhan anak di bawah umur yang hingga kini pelakunya belum ditangkap. Deretan kasus membeku ini telah memicu permohonan rapat dengar pendapat atau RDP oleh Depi Capsoksi Sidrap ke DPRD Sidrap, hingga aksi mosi tidak percaya oleh Aliansi Mahasiswa Germahi di Mabes Polri, Jakarta. Ia pun mengingatkan pentingnya pembenahan di tingkat bawah agar penanganan kasus yang terkesan dibiarkan tidak merusak kepercayaan publik secara luas terhadap Korps Bayangkara. Dan informasi terakhir, saudara, kali ini kita ke Kota Parepare bahwa BPK sorot proyek Parepare, Jalan Lapak D 308,3 juta rupiah dan 3 masjid di denda 297,8 juta rupiah. Saudara, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan menemukan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi pemerintah Kota Parepare tahun anggaran 2025. Salah satu temuan terdapat pada paket perbaikan akses di jalan samping KUA RW 07 Kelurahan Lapade yang dikerjakan CV MBFTJ di bawah Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Parepare. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau LHP BPK, pekerjaan tersebut telah tercatat dibayarkan 100%. Namun pemeriksaan BPK menemukan adanya kekurangan volume sebesar 2 miliar rupiah, serta pekerjaan yang dinilai tidak sesuai spesifikasi teknis dan harus diperbaiki senilai 300 juta rupiah lebih. Dan dengan demikian, total nilai kekurangan volume dan pekerjaan yang harus diperbaiki mencapai 300 juta rupiah lebih. Dalam dokumen pemeriksaan tercatat belum terdapat penyetoran atas temuan tersebut, sehingga nilai yang masih tercantum sebagai sisa mencapai 300 juta rupiah lebih. Selain persoalan pada paket pekerjaan jalan samping KUA RW 07 Kelurahan Lapade, BPK juga mencatat 3 paket pekerjaan pada Dinas PUPR yang belum selesai hingga 30 April 2026. Dan ketiganya merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan pembangunan dan rehabilitasi fasilitas masjid. Paket pertama adalah pembangunan pelataran dan parkir masjid yang dikerjakan CV ADK dengan nilai kontrak sebelum PPN sebesar 1 miliar rupiah lebih. Kontrak menetapkan batas penyelesaian pekerjaan pada 31 Desember 2025. Namun, hingga tanggal minimal perhitungan BPK yaitu 30 April 2026, pekerjaan tersebut telah mengalami keterlambatan minimal 120 hari. Dan BPK menghitung denda keterlambatan minimal sebesar 220 juta rupiah lebih dengan nilai penyetoran yang tercatat 0 rupiah. Dan paket kedua adalah rehabilitasi kamar mandi dan tempat wudu masjid terapung yang dikerjakan oleh CVR. Nilai kontrak sebelum PPN tercatat Rp285 lebih. Batas

0: penyelesaian pekerjaan ditetapkan 31 Desember 2025, sedangkan sampai 30 April 2026 tercatat minimal terlambat 120 hari. Dan BPK menghitung denda keterlambatan minimal sebesar 34 juta rupiah lebih, sementara penyetoran tercatat nol. Konfirmasi juga penting diarahkan kepada Dinas PUPR Kota Parepare mengenai tindak lanjut rekomendasi BPK, termasuk status penyetoran denda dan penyelesaian pekerjaan. Temuan BPK tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana, namun data mengenai kekurangan volume, pekerjaan yang harus diperbaiki, keterlambatan pekerjaan dan denda yang belum disetor merupakan informasi yang dapat ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan apakah seluruh kewajiban kontraktual dan rekomendasi pemeriksaan telah diselesaikan. Saudara, demikian akhir dari kebersamaan kita untuk hari ini dalam program Susia News Lintas Daerah, dan tak lupa saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Dan akhirnya saya Katrina Baharudin segera undur diri, pamit, sampai jumpa dan salam Susia.
1: Demikian telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pindah. Anda masih bersama Radio Susia 106.6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya. Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pindah. Anda masih bersama Radio Susia 106.6 FM. Selanjutnya.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih, Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
4: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
5: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
6: Please, tolonglah bos. Atur saja berapa ongkosnya.
7: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
6: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
7: Shh, jangan lupa Pak, DP-nya cash aja.
8: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
6: Bos, transfer atau cash?
9: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
5: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
4: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tangerang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، صلاة وسلاما على من لا نبي بعده. Para alim ulama yang sempat hadir, khususnya Al-Mukarram Ustadz Sulaiman Millah, para hadirin wal hadirat Armada Safari Pinrang yang saya muliakan. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada malam hari ini dapat kehormatan untuk berdiri di hadapan tak dalam rangka dakwah Islamiah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Hadis ini menjadi andalan untuk anak-anak di pesantren. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ni gini gitau, mesui pole bolana, menempuh suatu jalan untuk siapa ia reka tuntuk ipak disengeng, majepuk nasen nabita, sahalallahu lahu tarikan ilal jannah, nanti Allah akan kasih gampang jalannya menuju surga. Siapa yang keluar dari rumahnya di Pinrang, siapa yang keluar dari rumahnya di Enrekang, maka Allah akan menggampangkan jalannya menuju surga. Bukankah kita ada di sini, di hadis ini? Jauh kita datang berkumpul dalam rangka menuntut ilmu pengetahuan, termasuk saya pembicaranya ini. Yang kedua, disebutkan oleh Al-Hashimi, seorang penulis buku hadis, yang mengatakan bahwa dalam buku itu saya kumpulkan hanya yang sahih-sahih saja. Di situ ditulis hadis mengatakan, "Innaka fi salatin mantazartumuha." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam majepuk runtuk ki apalah sempajang, kapan? Selama Anda menunggu waktu salat. Kita duduk di sini menunggu datangnya salat Isya nanti. Maka selama kita duduk diniatkan dalam hati, Al-Hashimi mengatakan lihatkan dalam hati sesuai dengan hadis, maka insya Allah kita duduk setengah jam lebih di sini, kita memperoleh pahala salat walaupun tidak salat. Luar biasa. Pantaslah kalau Armada Safari di Sidrap dan di sini diburu oleh jamaah. Kita ikhlaskan karena Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan hadis-hadis yang ada. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di dalam hadis dalam buku Al-Majmu. Buku Al-Majmu ini dipelajari di pesantren Dede Mangkoso. Sudah tentu pencerama-pencerama safari sudah jelaskan ini, saya hanya mengulang saja. Inna Allah la yubali bil musalli. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya tupuang Allah ta'ala dena bati-bati tumas sempajangnya. Kapan? Min kalbin lahin. Apabila dia melakukan salat, sedangkan hatinya lalai. Dena ngerangi puang Allah ta'ala. Sekedagan ngerang. Dena bati-bati puangnya.
Penulis buku Al-Majmu' mengatakan yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini adalah salat orang tidak diperduli oleh Allah Subhanahu wa taala apabila hatinya tidak khusyuk, yang dimaksud adalah apabila orang salat sendirian, tidak berjamaah. Bagaimana dengan orang yang berjamaah? Apabila orang berjamaah, Allah Subhanahu wa taala menurut buku itu memeriksa salatnya Pak Imam. Elena Guruta tadi, beliau diperiksa pertama oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau khusyuk beliau, kalau khusyuk imam-imam salat, maka seluruh makmum di belakangnya diwakili oleh imamnya. Insyaallah kalau ikhlas diterima semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Kalau terjadi dena khusyuk imamnya diperiksa sab pertama, tidak ada yang khusyuk. Periksa sab kedua, tidak ada yang khusyuk. Periksa sab ketiga, terus ke belakang, tidak ada yang khusyuk. Engkau sih di khusyuk paling belakang, maka yang satu khusyuk di belakang itu akan mewakili yang lainnya, nawakili di depannya termasuk Pak Imam untuk diterima secara keseluruhan. Kalau sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, hal paling buruk, tapi mungkinkah begini? Mulai dari depan. Mapa mula Pak Imam letu kucapan aku mundri. Tidak satu pun yang khusyuk. Entah apa nak ingat semua orang. Seandainya. Tapi kita tidak mungkin Pak. Masa berapa ratus ke ini. Tidak ada yang khusyuk satu pun. Tapi kalau ini terjadi. Dalam buku itu dijelaskan. Maka Allah hanya memperhatikan sab. Apabila sabnya semua lurus, rapat, maka biar tidak ada yang khusyuk, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya ini bahasa saya. Saya kadang kalau ceramah berani mengatakan, insya Allah orang kalau salat berjamaah, 99,9% salatnya diterima. Tapi ini Pak, bahasa saya. Di mana saya berpatokan? Di hadis ini. Oleh karena itu, apa yang diinginkan oleh tim Armada Safari ini adalah dalam rangka menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyemarakkan majlis ta'lim, menuntut ilmu, menyemarakkan ukhuwah, menyemarakkan diantaranya adalah salat berjamaah di masjid-masjid. Luar biasa kalau masjid seindah ini. Nurul Yakin. Kemudian jamaahnya ramai. Inilah penilaian maju tidaknya kampung agamanya. Salah satu indikasi, salah satu tanda, bagus tidaknya satu kampung agamanya, lihat ramainya masjidnya di waktu-waktu salat. Baru mukaddimah, baru mau masuk materi yang akan saya bahas. Engkasi dibetu, Ibnu Abbas, diberikan pesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas bercerita, bisa dibaca di bukunya Imam An-Nawawi di kitab Arba'in An-Nawawi. Kata Ibnu Abbas, saya pernah di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabiyyu, kemudian Rasulullah berkata, ya gulam, anu, ini u'allimuka kalimat, saya mau ajari ki sesuatu. Yang pertama, pesannya Rasulullah kepada Ibn Abbas dan pesannya kepada kita adalah, ihfadillaha yahfadka, jaga Allah Tuhanmu, maka Allah akan menjagamu. Selanjutnya kata beliau, ihfadillaha tajidhu tujahaka, jaga Allah maka Allah akan berada di depanmu. Idza sa'alta fas'alillah narikumarillauki illauki kupuangi. Jangan minta-minta di kuburan, jangan diminta di tempat sesuatu, minta kepada Allah.
Wa iza sta'anta fasta'in billah, kata Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, kalau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak punya waktu untuk membahas semuanya, Pak. Kita mulai yang di depan saja. Jaga Allah, maka nanti Allah yang jaga kita. Di dunia ini, orang bisa saja sombong mengatakan, saya tidak peduli dengan Allah, biar saya injak-injak syariatnya, ekonomi tetap maju. Di dunia. Apa sebabnya? Karena Allah Subhanahu wa taala memang pada saat di dunia ini ngasih kekuasaan, kekuatan kepada kita untuk jaga diri kita ini. Tapi perlu diingat, hidup bukan di dunia ini. Hidup yang sebenarnya adalah hidup sesudah kehidupan dunia ini. Inilah keyakinan yang perlu ditanamkan bagi kita kaum muslimin. Bahwa hidup yang sebenarnya bukan di dunia ini. Hidup yang sebenarnya itu adalah di akhirat nanti sesudah kita dilepaskan ruh ini oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah hidup yang sebenarnya. Berapa umur tak Bapak Ibu? Saya kelahiran 75. Ya, umur 35. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan likulli syai'in hasadun wa hasadu ummati ma baina 60 wa 70. Setiap sesuatu itu ada waktu panennya. Kalau padi sudah mulai menguning mengatakan ai mau dipanen. Kalau jagung kulitnya sudah mulai kering-kering bilang orang mau dipanen. Rambutan sudah memerah mengatakan mau dipanen. Kalau umatku, kata Rasulullah, waktu panennya adalah antara umur 60 dengan 70. Banyak yang harus dipanen di sini. Rasulullah hanya mengatakan waktunya mi. Kalau belum dipanen, dan leta. Syukuru kilau ripuangi maka dah engkau mupi nawiripuang Allah Subhanahu wa ta'ala umuruk malampe. Setelah itu, ya Allah, Bapak Ibu sekalian, kalau ini dibicara, saya ingat pengajian-pengajian di pesantren, baik saya waktu nyantri atau saya sendiri yang kasih pengajian anak-anak. Ternyata kehidupan ke belakang ini, Pak, entah ribuan kah? Kalau ribuan sudah pasti, entah miliaran tahun kah? Taruhlah sebut, kita menunggu dalam kubur. Berapa tahun kita mau menunggu di sana? Ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila di dunia ini masih ada orang yang mengatakan Allah, Allah, Allah, Allah suruh malaikat Israfil. Israfil, jangan tiup itu trompetmu, hormati itu yang bilang Allah. Tunda kiamat sampai 40 tahun untuk menghormati yang bilang Allah, walaupun satu orang. Nah sekarang rata-rata kita bilang Allah berarti ini kiamat masih 40 tahun. Tidak benar itu 2000 dibalas. Mati yang peramalnya. Jadi saudara-saudara kita yang meninggal tahun ini, entah berapa lama menunggu di kuburan Bapak Ibu. Allahu Akbar. Terus ke sana nanti di Padang Mahsyar. Saya baca hadis bagaimana di Padang Mahsyar orang bertumpu setelah kuburan terbongkar. Orang semua menuju ke Padang Mahsyar digiring. Tidak berpakaian, tidak bersunat, tidak pakai alas kaki. Apa dikerja di sana? Menunggu ribuan tahun, belum diperiksa ini. Belum diperiksa, Bapak Ibu. Orang wukuf namanya, tempat berdiri menunggu. Belum diperiksa, sudah makan waktu ribuan tahun. Tobat. Luar biasa kalau ini diikuti semuanya. Makanya biasanya kalau saya suruh pengajian subuh untuk satu bulan di satu masjid, saya baca dari mulai mati sampai bagaimana sampai di pintu surga Allah. Ternyata waktu dipakai bukan main, entah berapa ribu tahun dipakai. Belum diperiksa, sudah makan waktu ribuan tahun berdiri. Matahari sudah dekat, riwayat hanya dua. Ada mengatakan satu jengkal, ada mengatakan satu mil. Satu mil itu tidak cukup satu kilo.
tapa panasnya. Reden yotai. Sekarang ini jarak matahari berapa, Pak? Ilmuwan mengukur pakai cahaya. Hitungan detik. Jarak bumi matahari itu 300 ribu kilometer. Panasnya masih sebegini. Ini banyak makipas. Ada mikipas, tidak ada sinar matahari, masih banyak makipas. Nah, jaraknya matahari 300 ribu kilometer. Itu pun di bumi itu masih ada atmosfer, lapisan udara yang menyelimuti bumi. Menurut ilmuwan, apabila lapisan udara ini hilang, maka dunia ini akan, bumi ini akan terbakar oleh panasnya matahari. Nanti tidak 300 ribu. Akan turun dekat ke kepala sampai 1 kilo. Ada mengatakan 1 jengkal bisa diraba-raba itu matahari. Takutkah kita? Ada jaminan hadis Rasulullah mengatakan, jaga Allah, nanti Allah jaga ki. Bukan urusan tak mau dekat, mau jauh matahari. Bukan urusan tak mau 5.000 tahun, mau 100.000 tahun di dalam kuburan. Kalau kita jaga syariat Allah pada saat kita masih hidup, insya Allah ke sana kita akan dijaga oleh Allah. Apakah kita tidak butuh jaminan Allah kalau keadaan seperti itu? Sekarang di dunia ini, Pak, tangan, kaki, mata, bodoh-bodoh ini. Apa saja suruh pegang, mau halal, mau haram, mau ini. Ini mata, mau memandang yang bagus, mau memandang yang tidak bagus, cuci-cuci mata di deker, mau. Bukan cuci mata itu sebenarnya. Mau ke mana? Mau ke mall, cuci-cuci mata. Bukan cuci mata, mengotori mata. Dikotori dengan dosa. Bodoh ini. Kemana dia mau? Apa sebabnya? Dikasih kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kekuasaan itu dicabut 100%. Apabila nafas kita sudah ditarik oleh Allah, ruh kita sudah dicabut, dan kita semua yang ada di sini akan ke sana. Pak Ibu sekalian, apa buktinya? Apa buktinya bahwa pada saat roh lepas dari kita, kita tidak punya kekuasaan sedikit pun? Lihat, kalau ada orang mati, jangan kau mau menghindar dari bahaya, mau mandi tidak bisa mandi sendiri. Orang piang mandikan, sehingga ada tebak-tebakan. Kenapa orang mati dimandikan? Karena tidak bisa mandi sendiri. Dari saking lemahnya kita pada saat waktu itu, demikian ke belakang, sampai mau mandi sendiri orang yang mandikan, mau berbungkus kain kapan orang yang bungkusi, mau berkubur di kuburan orang yang kuburkan ini, bagaimana di dalam? Ini tubuh masih utuh. Bagaimana nanti setelah tubuh itu hancur? Bagaimana nanti setelah bangkit di padang mahsyar? Tidak ada kekuatan dicabut oleh Allah. Allah mengatakan, limanil mulkul yaum. Siapa yang berkuasa sekarang di padang mahsyar ini? Lillahil wahidil kahar. Kekuasaan berada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang tidak menjaga Allah pada saat masih hidup, maka Allah tidak akan menjaganya nanti hidupnya ke belakang. Seorang ulama besar, Ibnu Naqiq Al-Id, di dalam mensyarah atau menjelaskan hadis ini mengatakan, apa yang dimaksud menjaga Allah? Yang dimaksud menjaga Allah menurut beliau adalah bihibdhi hududihi wa syari'atih, menjaga hukum-hukum Allah halal haram atau menjaga syariat. Bukankah kita ini datang di armada safari mau belajar syariat supaya kita bisa terapkan dalam kehidupan ini? Belajar berjamaah supaya menjadi kebiasaan setelah kita pulang dari masjid ini. Jamaah maghrib rahimakumullah. Menjaga syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan ini. Inilah yang merupakan jaminan penenang bagi kita kaum muslimin. Apapun kejadian ke sana, sesudah kita meninggal, sesudah itu ke padang mahsyar, sesudah itu masuk ke surga setelah itu dan lain-lain.
tergantung kekuatan kita di dalam menjaga syariat ini. Mari sama-sama, bukan berbuat menurut kebiasaan, tapi berbuat menurut apa yang semestinya menurut syariat. Selanjutnya, di sini Allah menjamin, jaga hukum-hukumku, jaga syariatku, nanti saya yang jaga ki. Sekali lagi, untuk di dunia ini orang disilakan bebas-bebas jaga dirimu. Hanya saja nanti, pada saat kehidupan dunia ini berakhir, semua kekuatan-kekuatan itu sekali lagi dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mempunyai cara tersendiri untuk menjaga. Mari kita lihat bukti-bukti bagaimana kalau Allah menjaga seseorang. Seharusnya bapak ibu kita ini tidak ada yang hidup. Apa sebabnya? Orang bernapas pakai hidung. Bernapas pakai paru-paru, menarik udara dari hidung. Pada saat di dalam perut ibu, hidung tak tersumbat. Bernapas tidak pakai ini. Tapi Allah yang jaga ki. Maka oksigen termasuk makanannya lewat tali pusat yang diambil dari ibu. Begitulah cara Allah menjaga kita. Seharusnya Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Raja Namrud, hangus, terbakar, mati. Hanya saja karena Allah yang jaga, bukannya panas dalam api, malah Ibrahim itu merasakan dinginnya, merasakan dingin di dalam api. Mau kita tahu baca-bacanya? Mau kita Bapak Ibu? Mau kita tahu baca-bacanya? Nah, aku ajarkan ki, praktik nanti di rumah. Terus terang ini, saya mau ajar ki. Di dalam hadis dikatakan, pada saat Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api oleh Raja Namrud, lidahnya bergerak mengatakan, gampang mi, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Itu saja bacanya. Saya cukupkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia adalah tempat bertawakal yang paling baik. Dilempar ke sana, karena didengar Nabi Ibrahim bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, turun perintah, kulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami mengatakan kepada api, kuni bardan, dinginlah api, selamatkan Nabi Ibrahim. Lempar ke sana, dingin Nabi Ibrahim, selamat. Karena itu bisa dites di rumah. lempar mak. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Insyaallah hangus. Apa sebabnya? Banyak faktor diantaranya ada keraguan dalam hati. Yang kedua, mungkin pelaksanaan syariat tak. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang 300 melawan musuh lebih 1000 kaum musyrikin? Siapa yang menang? Rasulullah yang menang. Apa sebabnya? Allah jaga Rasulnya dan para sahabat dengan menurunkan malaikat. Allah punya cara untuk menjaga. Oleh karena itu kata Allah subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, ihfadzillaha yahfadzka, jaga Allah, nanti Allah yang akan menjagamu. Maka persoalannya sekarang adalah, bukan kita urusan tak bagaimana saya nanti di kuburan, bagaimana saya nanti hidupku seselamati, bagaimana saya nanti. Bukan urusan tak. Sekarang, mari kita sama-sama menjaga syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagian terakhir. Apa yang dibutuhkan dalam bersyariat, dalam beragama? Bapak Ibu, seringkali mendengar hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulu ahadukumul jannata bi amalihi. La yadkhulu ahadukumul jannata bi amalihi. Kalian tidak akan pernah masuk surga karena amalmu. De utama surga nasan Nabi sallallahu alaihi wasallam nasaba amalakmu, nasaba apalamu. De sahabat mendengar itu bertanya kepada Rasulullah, wala anta ya Rasulullah peko kuidi. Kata Rasulullah, wala ana, namo iya makumato. Saya tidak akan masuk surga karena amalku.
illa ayyatagammadani Allahu birahmatih, kecuali engkau pamase poleri puangi lauridi. Kenapa hadis ini bisa keluar?

luar biasa. Allah Subhanahu wa taala, ini nanti di akhirat Allah akan suruh masuk surga. Udkhulil jannata bi rahmati. Tamak nianuku surgaku nasabak pamasaiku. Dia tidak terima, Bapak Ibu. Dia protes, puang, saya ini masuk surga bukan karena pamaseta, bukan karena bonus. Saya ini masuk surga karena ratusan tahun umurku saya pakai makasiwi lauridi. Allah Subhanahu wa taala, tidak, kamu masuk surga karena pamaseku. Karena menentang, Allah memerintah kepada malaikat, malaikat, ada persis yang ikuran aku. Lempar ke neraka ini. Dilempar Pak ke neraka. Ya jangan dilemparkan ke neraka, sama melemparkan buku ini sampai di lantai. Neraka itu Pak kalau dilempar, makan waktu. Nyaris tidak masuk akal. Ribuan tahun baru sampai di dasarnya. Saya ini tidak mengada-ada Pak. Di buku Riyadus Salihin dikatakan, engka si duet tutudangi nabita si bawa sahabai, kemudian ada suara gemuruh. Maka dia nabita, tangkelinga ya aga ya roh. Ya, suara ada aga ya roh. Maka ada sahabai, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Kata Rasulullah, itu adalah batu kerikil yang dilemparkan. Mohon maaf saya lupa apa 70 tahun atau 7000 tahun yang lalu, baru sampai sekarang. Dalamnya itu. Jadi ini laki-laki tadi dilempar oleh Allah ke dalam neraka. Pada saat dilempar itu dia tobat, rewet. Ditarik kembali, tarik. Mau kita tahu buktinya kalau amalmu mbok tidak bisa membeli surga? Iya. Malaikat timbangi dulu. Ditimbang satu matanya. Wallahu alam apakah matanya dicungkil, apakah nilainya yang ditimbang. Ditimbangi. Amal ratusan tahun selama hidup ditimbang dengan satu biji mata. Matanya isi di matanya daripada amal yang ratusan tahun. Mau ki beli surga dengan amal tak? Pamasena mi puangi tajeng. Bagaimana caranya rahmat Allah turun? Engka. Apa itu? Atongengengi makasiwiang. Kesungguhan Pak yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, betul ini umurnya singkat umatnya Rasulullah tapi kesungguhannya beribadah luar biasa. Betullah amal kita ini tidak bisa membeli surga, membeli satu mata saja tidak bisa. Hanya saja engkana ita puangi ya naritu atongetongetta makasiwiang. Atongetongetka makacue lauri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dinilai oleh Allah, maka jangan ki cemburu. Jangan ki cemburu. Ada orang yang membunuh 100 orang dicap diampuni dosanya penghuni surga. Pernah ki dengar orang berceramah begitu sering. Ada orang cari ustaz, ustaz, ada orang 99 kubunuh, masih bisa kana maafkan Allah ini? Dia bilang ustaz, ai banyak sekali mi. Karena ustaznya bikin bahasanya begitu, nah tusuk juga ustaznya, cukup 100. Karena tidak dikasih pintu tobat. Tidak dikasih jalan, hanya pergi. Akhirnya ketemu lagi seorang rahib, mengatakan, oh masih bisa. Pergi ku di sana beribadah sama orang kampung sana, insya Allah dosamu dimaafkan. Pergi sana, tidak sampai di tujuan, mati di jalan. Disinilah dalam riwayat dikatakan, bertengkar malaikat penjaga surga dengan malaikat penjaga neraka. Yang penjaga neraka mengatakan, ini adalah penghuni neraka, tidak ada ibadahnya yang ada membunuh 100 orang. Masuk akal. Kata yang penghuni surga, tidak, ini orang sudah tobat. Maka ini adalah hanya umurnya sampai di sini. Maka dia adalah penduduk surga. Hanya turun perintah, malaikat, tidak usah bertengkar. Seandainya bahasa kita. Jangan bertengkar, ukur saja. Kalau lebih dekat ke tempat yang dituju, masuk surga. Kalau lebih dekat ke tempat maksiat, tempat dia berdosa, masuk neraka. Diukur. Pas di tengah. Bingung malaikat ini. Mana nafas di tengah ini? Hanya di riwayat dikatakan, dia roboh jatuh ke tempat yang dituju. Akhirnya keputusan mengatakan, dia diampuni dosanya, dan dia penduduk surga. Apa yang dinilai? Jangan kita cemburu. Mengatakan, kenapa kita ini masih takut masuk neraka, sedangkan kita ini sudah salat, sudah ini. Ada orang membunuh 100 orang, dicap masuk surga. Tunggu dulu. Apa yang dilihat oleh Allah? Ini hati. Dan kesungguhan dia mencari sana sini untuk bertobat. Mari kita sungguh

sungguh di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya tertarik untuk menyampaikan riwayat yang kedua, luar biasa. Betapa dulu sulitnya pakaian sampai ada orang yang kerjanya sebagai pencuri kain kapan. Kalau ada orang mati, orang sudah pulang semua, digali lagi itu kuburan, diambil kacinya. Karena memang dulu pakaian itu sulit, Pak. Makanya ada hadis, "Man jarra saubahu khuyala, wailun liman jarra saubahu khuyala." Masuk neraka itu orang yang pakaiannya lewat di bawah tumitnya, di bawah mata kakinya, khuyala, menyombongkan diri. Memang sombong orang waktu itu kalau pakaiannya terlalu banyak ke bawah, sebab tidak sebanyak sekarang pakaian ada cakar apa banyak sekali pakaian. Cuma itu hadis perlu dipahami bahwa ketika pakaian turun dan tidak sombong, maka tidak kena. Buktinya Abu Bakar datang kepada Rasul mengatakan, "Ya Rasul, ini pakaianku selalu turun." Apa jawabnya Rasulullah kepadanya? "Innaka lasta minal khuyala." Biar pakaianmu selalu turun, kamu tidak sombong, tidak apa-apa. Makanya jangan takut. Saya pernah naik kapal Pelni, ada kaki digambar di situ. Baru ditulis di sampingnya, "Celana yang seperti ini akan masuk neraka." Banyak orang masuk neraka di sini karena celananya dibawanya semua mata kakinya. Padahal yang penggaris bawahan di situ bukan pakaian. Yang penggaris bawahan adalah kesombongannya. Biar kalau tinggi pakaiannya, nah sombong juga masuk neraka kok karena sombong. Akhirnya ada orang melapor kepada Rasul, "Ya Rasul, berdosa kak." Kata Rasulullah, "Sebesar apa dosamu?" "Allah itu Maha mengampuni dosa." Dibilang, luar biasa. "Coba cerita apa dosamu?" "Itu mi. Satu hari ya Rasul, saya ini adalah pekerja. Saya ini adalah pencuri kain kapan. Dan satu hari saya gali ternyata gadis cantik. Naik nafsuku dan saya gauli itu mayit." Diusir oleh Rasul. Tidak dimaafkan. Akhirnya dia pergi tersungkur bersujud di padang Sahara. Turun Rasulullah, turun malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasul bahwa apa yang dilakukan Rasul itu tidak seperti apa yang dikehendaki Allah karena Allah mengampuni dosanya orang itu. Dari mana Pak dinilai Bapak Ibu? Dari kesungguhan mau menjalankan agama dengan tobatnya. Inilah apa yang dapat saya sampaikan bahwa kalau kita menjaga hukum-hukum syariat agama Allah, insya Allah Allah siap dan menjamin Allah akan menjaga kita. Apa yang dinilai dalam kita bersyariat ini, kesungguhan kita untuk menjalankannya, itu yang dinilai oleh Allah. Oleh karena itu, pesan terakhir, marilah kita bersungguh-sungguh menjalankan agama kita. Mari kita banyak-banyak belajar, termasuk mengikuti tim Armada Safari ini, tidak lain dan tidak bukan adalah majlis taklim, menuntut ilmu diantaranya. Lebih kurangnya mohon maaf, sudah sepakat dengan Al-Mukarram tadi, pas jam 7.30 saya berhenti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah. Bersama An-Nur, Tour and Travel, Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal, tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram. Harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh.
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haji Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-1655, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Social News Lintas
6: Daerah. Social News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Social News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinderang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam jumpa kembali untuk Anda semua. Kembali saya Mbak Susan, hadir lagi di sore ini menemani Anda semua. Mendengarkan lagu-lagu daerah di Susia FM Pindrang. Dan boleh telepon di sini di 081 1413 10.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Lagu yang sudah hadir tadi itu judulnya Risering Palak Gajah Jandai. Selamat terhibur buat Anda, buat Anik di Pare-Pare, halo, buat Aji Eda, buat Leman, Pak Aji Margianto. Selamat sore juga untuk Sultan di Baru. Ada juga untuk Nasri yang lagi di jalan ini. Mudah-mudahan aja udah nyampe di Pinrang ya. Oke. Juga lagunya selamat sore buat Wiwin Rumpun Bintang. Apa kabar dengan Ahmad Yani di Sopeng? Ya, saya mau terima dulu nih. Halo, terima telepon dulu ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mbak Susan, saya di luar monitor.
0: Wow, ini Pak Haji Margianto, silakan Pak Haji.
1: Aku mau kepingin lagu Bunga Rosi.
0: Bunga Rosi, oke deh.
1: Untuk Haji Eda, Haji Rana, Anik di Pare-Pare, Sultan di Baru.
0: Iya, siapa Ahmad lagi?
1: Yani di Sopeng.
0: Ahmad Yani di Sopeng.
1: Pas ada jangan lupa gensetnya, nanti mati lampu loh.
0: Oh iya, mati lampu nanti, hati-hati.
1: Itu aja Mbak, terima kasih banyak.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Mudah-mudahan
0: juga.
1: Mudah-mudahan selalu Mbak Susan.
0: Oke deh.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Haji Margianto yang lagi monitor ini. Selamat terhibur selalu. Siapa lagi yang pengen gabung di sini? Boleh telpon lagi di 081-1413-1066. Kita mau cari lagunya Bunga Rosi. Di mana nih? Kalau Rosi ada tetanggaku namanya Rosi. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
0: Oi, Aji Eda di Rajang. Oke, Mi Aji Eda.
2: Namanya Halo Si Polo 2.
0: Halo Si Ripolo 2. Oke, Mi. Lanjut Ki.
2: Aji Pak Marlianto, dukung Presiden, terima kasih. Semoga sehat-sehat selalu. Nasri, ya mungkin masih dalam perjalanan. Hati-hati, semoga selamat tidak di tempat tujuan. Ani di Pare, Bobi, Lemang, Yusu, Mama Wati, dan Bapak Wati di Polman.
0: Iya, siapa
2: Anto,
0: lagi?
2: Anto di Duri. Jaya di Sopeng, Amak Yani juga di Sopeng. Ani di Pare, Nurun Jalal Lerang, Bilal Basma dan Ruben di Wajo, Sultan di Baru, Adi di Baru Gae, Ira, Nurlia dan Lisda di Majeknya, Gibran, Ima, dan Aco di Purman.
0: Iya.
2: Adi di Baru Gae, Benny di Cabalangan, Naska di Ulu Tedo, Rais di Rapang.
0: Iya.
2: Untuk semuanya saja, untuk wajib. Selamat bertugas, semoga sehat selalu berbahagia bersama keluarganya.
0: Iye.
2: Oh, lupa Aldi Bro di Pangkaparan.
0: Aldi Bro, hampir sih dilupa Aldi Bro.
2: Iya.
0: Iya.
2: Gak pernah lagi masuk Aldi Bro.
0: Iya, letek sih, letek baca.
2: Letek baca, saya sering dengar dia,
0: iya. Letek baca namanya itu, iya.
2: Ya di Majene. Itu Aldi banyak tempatnya.
0: Iya, banyak temannya.
2: Biasa di Makassar, biasa ya.
0: Iya.
2: Banyak tempatnya dia.
0: Lagi galau itu jadi cari-cari tempat.
2: Iya. Ya untuk Baji, selamat bertugas. Semoga saya selalu berbahagia sama keluarganya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aji Eda di Rajang. Kita dengar dulu nih lagunya Alo Siri Polo 2.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Ya, tadi untuk Pak Aji Margianto bersama Ji Eda di Rajan, terima kasih sudah gabung di sini. Sekarang kita mau dengar lagu India versi Bugis. Ini dia lagunya.

0: gimana nih simpatisan Susia, tadi lagunya tuh ada lagu versi India, Bugis India sudah hadir juga lagunya. Yang mau telepon boleh telepon lagi ke sini di 08114131066. Buat teman-teman semuanya, buat Najak di Pasar Sentral. Halo. Oh iya, halo, sudah di telepon nih. Halo, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Leman, silakan.
1: Dari Bansi dan di Polman Basir Mensa.
0: Dari siapa? Halo.
1: Dari Bansi dan di Polman.
0: Sidan, oke, Sidan di Polman, lanjut Miki.
2: Pendatang baru ini, Bu Aziz.
1: Pendatang baru, salam kenal bapaknya.
0: Iya, pendatang baru, selamat bergabung di sini. Oke, Mi, lanjut, Ki.
1: Ikus lagunya Mama Empat Manda, Daung Salili.
0: Apa lagunya, Jauh Salan Salili?
1: Daung Salili.
0: Daun Salili, oke Mi. Salam-salam
1: bukan
0: dulu.
1: Bukan Daun Salili, tapi Daun Salili.
0: Daun Salili, iya. Oke
1: bukan
0: Mi.
1: Daun Salili.
0: Iya, mudah-mudahan ada lagunya itu di. Oke Mi. Salam-salam dulu.
1: Kirim salam buat Daun Anto, Dendri Kanduri, terus ada Papawati, Mamawati, ada Adio, ada Durdia, terus ada Maulana.
0: Iya.
1: Ada Bantri, ada pokoknya semuanya secara terkejut.
0: Oke Mi.
2: Lagunya mau putar kan kau buat ini.
0: Lagunya apa?
2: Lagunya Salam Salili.
0: Iya.
2: Salam Salili untuknya Leman di Polman.
0: Iya.
2: Ada Mawati, sama Nurlia, ada Aco juga, ada Maulana. Apa kabar Papawati, Mamawati? Ya, buat semuanya tetap dikecualikan.
0: Oke, untuk semuanya aja.
1: Terima kasih banyak, Pak.
0: Iya, oke. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang sudah gabung di sini. Buat Anda semuanya yang mau telepon, boleh lagi telepon di sini. Di 08114131066. Siapa lagi nih yang mau gabung di sini? Oh ya, untuk Nasri, selamat sore juga buat kamu. Kita mau dengar lagu Mandar ini. Baru dicari lagunya. Jadi tidak semua lagu yang Anda request bisa diputar sini. Itu kalau ada, kalau enggak ada enggak ya. Yang ada saja dan mudah ditemukan lagunya. Oke, Jauh Salan Salili, ini dia lagunya untuk Anto Diduri. Sama yang tadi sama temannya boncengannya, selamat terhibur.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan

menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: This is a story.
1: Ya, itu tadi judulnya Bunga. Bunga, apa tuh bunga? Oh, daun talili. Selamat terhibur ini untuk warganya Polman yang tadi ada request lagu ini. Terima kasih kebersamaannya dan kita lanjut aja. Untuk yang berikut yang mau gabung di sini boleh telepon lagi di 081-1413-1066. Tadi ada Antok Duri bersama temannya juga di Polman. Terima kasih sudah gabung di sini. Kita lanjut aja nih buat Nasri yang lagi on the way. Selamat sore. Halo buat Ibu Lela, Nur Lela Sam, buat Bobby, buat Dina, buat Leman, Mama Wati, Ahmad Yani di Sopeng, Aji Eda. Halo juga untuk Nurlia, ada Ira di Majene. Selamat terhibur.

Iya, lagunya Sipo Rio Sipo Reno sudah saya hadirkan buat kamu nih yang selalu setia di sore ini bersama saya Mbak Susan di Radio Susia FM. Kali ini kita mau dengar lagunya, judulnya Lakai Kedo Salah. Wow, gimana ceritanya tuh? Pokoknya kita dengar aja deh lagunya. Buat Bapak Haji Margianto, selamat sore juga. Ibu-ibu cantik, bapak-bapak ganteng yang lagi jogging, selamat sore semuanya nih.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Oke, kita lanjut lagi nih. Gimana dengan Nasri yang lagi melintas di Pindrang? Selamat sore. Terima telepon dulu, halo.
5: Halo, assalamualaikum Bu Haji.
4: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ani di Pare.
5: Lagunya Bunga Sitake Bu Haji.
4: Bunga Sitake, oke lanjut aja tuh.
5: Buat Bu Haji Eda, Eman, Anton Diduri, Pak Adrianto, sama Jani, sama Wati, Fatma, Bilal, Aldibro, dan semuanya aja deh sampai terkecuali Bu Haji.
4: Semuanya, oke.
5: Okay. Tak lupa juga buat Bu Haji di situ, selamat bertugas Bu Haji. Okay. Semoga saja selalu yang cantik dan manis. Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ani di Pare-Pare, terima kasih. Kita dengar lagunya. Oh, masih ada lagi nih. Halo. Assalamualaikum. Halo.
6: Waalaikumsalam.
4: Siapa di mana?
6: Udin. Di Rubae.
4: Oh ya, dari Rubae. Oke, lanjut Rubae.
6: Nyuruh mbak meringkelnya elok telung.
4: Elok naga je.
6: Wah, nanti lah bini mu.
4: Bo, alangi buku kengi. Lanjut mi pale.
6: Angkat tu mama apa nih?
4: Haji Mama Eda. Wati, Haji Eda.
6: Ya, Mama Wati. Ingat binoro apa nih?
4: Haji Eda, Mama Wati. Ada tadi Ani di Pare-Pare.
6: Ya, Ani di Pare-Pare.
4: Enggak sih, Jero.
6: Di Lembang, enggak sama Jero.
4: Di Lembang, Aldi, bro.
6: Ya, Aldi, bro.
4: Iya.
6: Ya, sini apa lagi yang mana?
4: Iya, buat semuanya. Iya.
6: Okay. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa tadi? Di Rubae. Udin atau siapa ini di Rubae? Terima kasih. Kita dengar dulu lagunya Bunga Sitake untuk Ani di Pare-Pare.

Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku dalam setiap peribadahan. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat yang mulia ini menjatuhkan hukuman kepada orang yang mengaku mencintai Allah Ta'ala, namun ia tidak mau mengikuti jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan memvonisnya sebagai orang yang berdusta dalam pengakuannya sebelum dia benar-benar mengikuti syariat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam seluruh perbuatan dan perkataannya.

Maduro set nih. Dia pada pura mandri. Angkapan rita poli masyri. Nabuade makada. Nigi-nigi tau masumanga. Nama rukka tujun namo bawa wabarakatu. Namo siaga indran na itu tauwe. Ipalipaka toko pangala ta'ala. Jadi melo yo lipe mak. Niga jamaah na masjid rahmah.

megegen rana jemaah, terutama ibu-ibu menteri, tanami kerja, tapi tanami gen rana, nami garisan lah. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil iman, alhamdulillah ala ni'matil islam, alhamdulillah ala ni'matil hidayah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'ad. Sininna jamaah Masjid Rahmah Pinrang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lau nikmai pada makin dingin, pada rasakan ni, pada syukuruki sininna papenyamat dan rigangkan afam Allah Subhanahu wa taala. Sabab angkamu pi na pinreng angga disingeng umur malampe nan nia tubuh mak jappa. Anreng itu pa amangekeng kesadaran nan nia apa tiruang. Agayasan apa tiruang hidayah. Mega tau madising, mega tau magala. Naya kiade naya kebiatin naku pangalat Taala untuk payuk kay alena tamari masigi mapacin na fung Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu yen tu apa tirange hidayah kami nam masoli risesita. Mamagi-magi sinin na malama dicitta na palepi-lepi apala ta fung Allah Subhanahu wa taala nai tarima balempu. Sipulung ikur imasigita sipulung irikamputa, insya Allah sipulung toki maturi surga pamasin pangala ta'ala. Salawa anrangi mapas salam amasa lauri alimalabdina Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mencaji akacur malabdi akacur madice lauri dimanang apapun jama-jamata karyawaki maciuki kona bita padangkaki akaciuki kona bita mengampiki aciuki kona bita guruki aciuki kona bita pejabat pemimpi aciuki.

tentara, polisi, acio kiko nebinta. Apapun yang menjamata, mestu macio kiko nebinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mamagi-magi nasaba udani talori nebinta, salawat elori nebinta. Insya Allah mati de neng katosita nebinta. Ri surga pamasena pangala taala angka ki situ dangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mamagi-magi matatta irita tongan ni Nabi ta ma jama-jama ki Nabi ta si pakariorio ki Nabi ta si pakacawa-cawa ki Nabi ta si kadau ki Nabi ta ma bali bola ki si bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sini nak matappan fa Allah subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini, naweringa tema panitia tak yang nadi itu membangun peradaban Islam dimulai dari hijrah keluarga. Ibici-bici kanakku panitia akada. Tete asirali wa 15 menit ustaznya pajai. Tengok merenang ya pak. Insya Allah dia minta inadapi waktu ini pajai. Majam itu tu pacar yang aku minta lah dari pak bu majam. Angka biasa ku kampuku aja no po sana kampuku pak irakan lah. Menginggi mangkeli nge pacar main ramalang ibu eh. Naluduk bubun napa-napa di panilang. Jadi mamagi-magi ni tomatong-tongan tomang kalinga ceramah mamagi-magi mencaji pengaja lo di mana terutama mak bicara. Aga ya peradaban Islam. Peradaban. Ya ketomak bicara peradaban Bapak Ibu sekalian pada lo nak mak kedaki kejayaan dan kemunduran suatu bangsa, suatu negara. Okoni makita kisahna Nabi Nuh. Kisahna Nabi Nuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ard. Takoreksi ka Pak Iman ko salah ka. Makkadai raya de kamu perhatikan, de kamu ali pelajaran generasi-generasi mak diolah ia pura binasakan, ia pura lo hancurkan. Makan nahum bil ar, saya teguhkan kedudukannya di bumi. Upakanjaki onran narilino dalam tafsir At-Tabari maupun tafsir Ibnu Katsir. Nabuade makada yero umat Nabi Nuh ilim manung kanjak nalino sumber dayanya melimpah. Pak disengana umat nama tanri militer yang bagus, negara yang bagus, makanjak lakda pak birena pengala ta'ala untuk umat nada binuh makanjak lakda saya teguhkan kedudukannya di bumi. Dalam lanjutan ayat itu tidak pernah saya berikan kepada kaum yang lain. Jadi angkap panrita tak kuat deh maka dah yero biasa ro kajaana umat Nabi Nuh lebih hebat daripada kajayaan sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan angka lalu panrita tak kuat deh teknologi yang ada pada umatnya Nabi Nuh lebih hebat daripada teknologi yang zaman sekarang. Nekia maka di pangalat Allah ubinasakan lau resik. Pada ceritana laptop pe install pe mang lepam mula pe mang pokoknya jaya-jayane roga ke le hancurkan ipam mula pe mang peradaban na le hancur ka ku pangala taala de ga male pelajaran aga pelajaran belo ilolongan ukur. Bagaimana caranya dulu itu Nabi Nuh? Bagaimana caranya kaum-kaumnya sebelum Nabi Nuh itu mengembangkan, menjayakan itu umat? Orang saleh.

wa'da wala ya'u wala yagusa wa ya'u ka wa nasra. Makur pa'inan madi an kalimatau masalih. Lima tau masalih jaya kangi kaunna. Lima orang masalih jaya matener nangi lima tau masalih merasa kehilangan itu we ibici akib warni patung untuk mengenang itu orang generasi generasi generasi generasi selanjutnya akhirnya mencaji na sumpai ro patungnya okko ni ro bunga-bunga. Jadi kejayaan na Nabi Nuh umat na Nabi Nuh dalam segi dunia makanja. Karena dari awal memang orang soleh jayakan, tapi lama kelamaan nunno tepat yenorna cece pengalatala ibinasakan. Maka dari Nabi Nuh, qala rabbi inni da'utu qaumi laila wa nahara aswanni ucara mai puang aswanni udakwai wa inni kullama da'utum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim. Bahkan iro ceramahku ro udak wahi de gamang kaline bahkan na tutuk jarina napa na na sampo uluna wajaju de nang kaline na nekia mas menjombongkan diri na banggakan alena na sumbong alena maka de kejayaan na sabak iya mi magi na berada pie umai na sabak iya mi. Na sumbuk ka mana ngalena kuro tanya na sabafung Allah Subhanahu wa taala. Ida wa ide na melumangkan kalina. Ah maka dari itu iwiring musibah pacal ku fung Allah Subhanahu wa taala. Asirat tu na 50 tong mak dakwa Nabi Nuh 50 mitong. Asyara tu 50 tu mak dakwa arwa mi puluh na bawa tau macio ko Nabi Nuh. Ile banjeri wai pul ya watane wai pul ya sitane de gaga melo macio ko Nabi Nuh ye baru arwa puluh na tau ye arwa puluh na tau gangka landas siru kapala 10 Muharram landas kapala mati wai 10 Muharram. Ia naro arwa puluh natau kurang, arwa puluh natau kurang lebih. Ia mana naro ini tak maku kue mabinya. Sini nata mata pak nukung Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajaran na bapak ibu sekalian, peradaban Islam, peradaban dunia itu dimulai ketika orang dimulai dari iman yang benar, dimulai dari ibadah, dimulai dari akhlak yang baik. Kapan-kapan naturu ni tepak naturu ni akhlak majani pak kesiwiangnya taja ni pacalan na fang Allah Subhanahu wa taala. Sini na tama tepak na fang Allah taala. Ya ko macam ni ko kistana Nabi Nuh. Pekoto si paling narik ijuku ki sejarana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu nalika gapur. Nalika gapur hijrah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota apa? Dari Mekah ke Yastrib. Kemudian diubah namanya menjadi Al-Madinah, Madinatul Munawwarah. Ada bunga-bunga pak na bangun Nabi takko Madinah. Masjid. Masjid Quba. Ya kor Masjid Quba, di non ribati mas sempajang. Di non ribati mengaji. Okor tawe bermusyawarah. Okor Nabi tak mapak guru. Okor Nabi tak mak berbantuan. Okor Nabi tak bermusyawarah dalam sistem pemerintahannya. Okor pasik di umat. Jadi yer masih sebagai aja mak pasik di. Jadi Nabi tak untuk membangun peradaban. Nah pasik di mana kita we? Jadi itu masih ge pak. Masih ge ibu. Tujuannya tu apa sih di? Ternyata si apa serang-serang. Lingi golongan nero, lingi kelompok nero, lingi ormas nero, hanya menyampangir. Jadi itu ustase harusnya apa sih di? Tanya apa serang-serang aja macir, yuruh. Salah-salang, yuruh. Ustaz politik ke si Jerman bicara.
Ayah adek tu madek anak-anak mijerowita aja mangkelingan. Jadi tujuan ustaz sama pasidi, tujuan na pagai sare ma pasidi, tujuan na imangi ma pasidi. Tani jadi tujuan na masigi ma pasidi. Ya nabita angka biasa masigi na bubarkan, mage ni bubarkan, malagai imangi pagai sare. Jadi sini na tamatapan na fung Allah Subhanahu wa taala. Masih ditawe. Aga purana pasti ditawe bentuklah namanya Piagam Madinah. Aga yang sepiagam Madinah Pak Bu. Padahal lo nak maka daki undang-undang. Nabi tak kur bentuk negara makibah undang-undang. Aturanna antara Islam dengan non-Muslim dengan musyrikin. Kanjan aturanna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pura yero maki nasurman ang itawe. Mak balut-balut. Tingkatkan ekonominya. Jadi yaitu negara yaitu peradabang namo pek kuaca na tau namo pek ku hebat na tau ya ku madodong ekonomi na ketu kampung denule jaya. Jadi aja taseng ni maka daerah telah hijrah aku mipa masih gitu dah mengaji laisalai pasai dia justru nabi tak na surti lu kundangkan pemak balut-balut. Nabi tak loko syam malah barang na balik ke Mekah. Makur cara Nabi tak dangkan. Itu adalah secara umum. Kaya kepada na motu na mamula soro kejayaan na Islam. Waktu na Nabi tak memimpin, meninggal Nabi tak iseleko Abu Bakar masih aman. Iseleko Umar masih aman. Okomani Utsman bin Affan. Utsman bin Affan matoatoan itu mulai. Tuli ibici ke keluarga, maka ada yanu malah gubernur, yanu malah bupati. Jadi nepotisme, agak istilahnya ke keluarga mu ya ka. Pokoknya keluarga mana ka? Ma protes tau mega tu nak kebijakan nama dodong. Mak demo mereka tau mak demo. Tulis mak demo, dia mari gagah. Ia mana mencari persoalan Pak Bu? Angka surat beredar, maka dan ini mak demo, ya tu itikam. Macai Pak demo isi ya si pulungi bola anak Utsman, lewat tak lewat, layu no Utsman bing apa kerwatu? Pulu-pulu mana jarinda bini nak nasabah nalawi kasi ini wang itu laking lah, pulu-pulu mana? Utsman bin Affan layunuko masyarakat ternyata teliti dia namanya sero sure maka depolikika ternyata poliku provokator dia ini teliti maka depolikika informasi ya. Jadi ada salah satu na turun peradabangnya ada salah satu na turun peradabangnya bapak ibu sekalian megalakda provokator timi mapalaga. Dia mana sak polikeke informasi timah cerita balik. Jadi terbayangkan nih bahwa Bapak Ibu sekalian Utsman bin Affan sahabat yang dijamin masuk surga pemimpin kan kaje cau hebat pemimpin Utsman la yunu kurayana apalagi ku presiden Indonesia. Jadi aja nata sapa atau suku Soekarno Ipanono Soeharto penono, Habibie dia punya penono-nono memang ni. Megawati, melalui makunre Megawati, melalui Panrita Gustur, melalui tentara SBY, dia kan aku puji tau pengusaha Jokowi, cau sih tak Jokowi, Menteri Prabowo, tuling ke toh tu cecai. Mau Utsman bin Affan kapan bininge nan itu tau. Jadi agak kira-kira pak, nak turu peradaban Islam. Idi mau pada si jak guru. Lebih-lebih pawatuna Ali perang si bawa Aisyah. Purero perang si bawa Umayyah. Penadena kala oku ni rotor pecah. Si ditopu jilada Ali. Jadi si ditopu jilada Ali.

Ya sengi aga, ya sengi si a, si a tu alim. Apa jilat dah, apa jilat dah. Pokoknya mau mau jam akan jatuh. Dia jadi dia tu nawa di pujilat dah gagai pak. Dia buat dia pujilat dah gagai. Ya kui pujilat dah gagai. Majah mati puji mupi. Angkat tu ya sahawarij. Nace celak dah ali. Pokoknya majah majah majah. Jadi dia tu nawa di celak dah gagai. Mari kui celak dah gagai. Makan jam mati cecah mupi. Ah, engkaya napa Allah Ta'ala wa ja'alna wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kegaya sero upancaje ke tu umma umma pertengahan. Kegaya umma pertengahan di tu kana lade, di tu kiri lade. Di tu ya selade, di tu ya walade, tengah-tengah. Kegaya sengero inor ya sang ahlus sunnah wal jamaah. Jadi cara ta hijrah, hijrahnya ahlus sunnah wal jamaah. Ya gambaran umurna. Sini na tamatappa na fang Allah Subhanahu wa taala. Jadi napa kami lo tama ko hijrah keluarga. Eh jadi ko mangingi ki man kalinga cara mako asim memuki. Asim memuki den mereka aga. Idi ko santri-santri muki aga. Santri ki liuki aga. Liuki aga, liuki den mereka aga. Yang pati maring kalinga muki. Dilanjut di sini na tamatappa na fang Allah Subhanahu wa taala. Aga yasan hijrah. Yasan hijrah Bapak Ibu sekalian meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yer hijrah saya bagi jadi empat macam. Saya bagi empat Bapak Ibu sekalian. Yang pertama angkayasan hijrah akidah. Yang kedua hijrah ibadah. Yang ketiga hijrah akhlak. Yang terakhir hijrah ekonomi. Yang pertama hijrah akidah. Agana cecepang Allah Ta'ala oleh kurya kidata elis-eliski. Itu nama rigagi rampi-rampi persoalan akidah di angka amma tau nak kena ternyata ini. Angka amma tau nak kena. Nah sebab angka matau je madari tesalah paham. Mapasi di moma tu tauwe naseng mapak dua. Angka tu tau mapak dua matu naseng alina mapasi di. Jadi madari tauwe salah paham. Jadi biremu tu salah paham ini anak kena dipahas salah. Kira-kira sepahas salah. Ia ku salah paham. Ina puri pada tauwe kena oh makur boleh. Ia ku tu pahas salah. Makin ah kaji dina kuatu makumu perlu riolo. Ia sepahas salah. Magi melo kak cerita cek dek mi melo cerita. Nasabah samana iro agaga mapak due riolo permana ngupi go. Jadi melu kak cerita cek deh. Nomor sidi. Pengalamanku na bawang. Iro koto melu ma malepe tentu to mak baca doang. Mak baca doang mau pergi jete ko kota na pindra. Engka mau pa? Ha. Itu mak baca doangnya lanjutkan. Lanjutkan mak baca doangnya makan ja secara umum. Sidi baki tawana tawar ya lai. Betul. Sidi baki baca da syukur. Sidi baki baca da salama. Sidi baki untuk anak wali. Ha. Ia sidi baki untuk posibola. Ia nangir towar yalata betul makanja. Makai ia ku masih dekati untuk towar yalata atau matita. Ia ku nandre pungiman. Nak masuk pungiman. Mencaji barakai untuk mencaji apalangi untuk tematita napa? Tanyakan apa lana untuk tematita jadi tanya tu ya ro. Ia ku baki letuk konuna maka dah alusan ustaz.
satu ketemu tita dia gaya sengalus rumah pak kron iro ya sengalus apalan letuk ko ketemu tita engkau biasa rutu tu mak baca tomati pandreng kopi napelok maka dakak lalang ngetiku dia gaga wadri kota luim dewan riparren de towi nu kopi nasabak ma dewa pelo iya kada ka mana ka pandrang maka de iro biasa nini gustas na pujilak de man de pandrang jadi kopi woi perinu lada perinu kopi lada ma pelo surya iya pernah pelo-pelo surya tak dua buku sesu dewa cerita balik itu ngini. Jadi kadakak bending itu ini tak tepelin negangi mati kedua pandren nak kopi nah dua aduh pada mapelah ya potong mato atas icau iparni dia nama jana sedih jadi kadakak iya ku mapaku ye mapelin lagi untuk tomati tak iya ron andre imangnya telepon imangnya halo ustaz kui mang, agak tu melo yandri. Macam cina-cina kasa di jeman dari basok. Basok tak paling nak ni. Contoh, basok. Tanya kan ni apalah na untuk tomatita. Na baca ni nandri tu ni mang. Dia nak letu matu. Pengelodangan dari imang ni. Yero andri letu periwatak kali ni imang ni. Apalah na untuk tomatita. Nah, nang yang kedua aja nata sibaki. Ya ku sibaki berarti korban tujuh nak. Ni ke mana ni? Pasti garu ni. Tomateta, supruta, selamata, pasti garu mana ni? Di sini nata mata apa nak pengalat Taala? Yero riolo. Tomat bicara riolo sih. Yero tomat tata riolo itu tu nak disalah. Jadi hijrah kita bahas sih hijrah dari akidah. Iro tomato tariolo deni sepuan na deni sama kada aga je ipi kok na to siru na to si hubunga si bapuang e mak gere bembe napa na malira ko saloe na saba angka maraja na sak di ko saloe mak gere bembe e tamai salenge lepak guru tomato ta mak kada ye ko melo ki si hubunga si bapuang e asem pajaki e mak sempajani. Jadi peko pelik cara ni ro ada dia ni yang lega ada jadi ro nang ro ulu bembe itaru ni koi ro depungi mang uluna pungi mana mandri uluna dia ni malir pada biasa pada itu mak bersanji itu pun tapi gau kak biasa mak baca lontar atau alat direna sawiri gading dibicara tamis selenge maka dia temu tatar ro lebih melebih Nabi Muhammad alat birna daripada sendiri gading. Itu lah ini para sanji. Magi ni para sanji itu langi. Nasabah ero lontra karya sastra. Para sanji karya sastra mato. Yero ni itu langi jadi mak para sanji itu temui. Engka hak desa. Maka dah. Dena suku tepe natasi. Dia rupa tau nariko. Pakujina loro keya. Tidak lebih kuat daripada orang tuanya, anaknya maupun saudaranya dan semuanya. Jadi itu sampai itu matatariolo, mapa tetuk bola mak bersanji. Maka itu mapa tetuk bola itu mak bersanji, maka dia matatariolo. Bersanji kuna ajak kamana lebih matan dari papujimu lori bola berumu daripada kena bita. Puru ki makeriso, pura macir anak mak bersanji kisi. Nah suruh kisah teman-teman mak bersanji. Mak bersanji kuna, magai. Nah, ajak kami nama tanri pak puji mulur ya anakmu daripada kuna bita. Mak bersanji kuna. Buti tau puru ki mak bersanji kisi. Magai, ajak kami nama lada pak puji mu ke benimu. Malada pak puji mu ke lakimu daripada kuna bita Muhammad SAW. Mak bersanji kisi. Nah, jadi dek, jadi ini rawa senang ni. Engkau tahu tu tahu apa sih di niasa apa dua? Engkau tahu tahu apa dua ya sama apa sih di? Kita contoh, tak ada pengikat,
angkato surung ngibaki untuk anak walina. Mika jolo tanaiki. Kagayasan anak wali. Kagayasan anak wali. Jawaban nak engka. Yer kong kato matampu na jai mancaji tau ni na mate anak wali to senna. Masui na mate anak wali to senna de pana balega na mate anak wali ya senna. Manas sata masuruga. Rilalanna panri rilalanna kalam na panritata yero anak wali si bawi na bibarahim makukoi. Renna hadesa e makadai yero ni gini kita punna anak wali. Ni gini kita punna anak wali. De na melo tama suru ge itu anak wali ko de na sibawa to matonna. Kora la biran na tong kena wali na. Cuma nang kelinge beli se we gam papatai tama suru ge tu. Ai me ka palontok-lontok i. Pe ko cara na palontok-lontok. Irot, irot tau we kasih ma pa di cak ma pa di mana ko hi. De na lo ba pariso ko bidang e de tu na lo ko dotrok e lo ko sandro. Sandro ide de gerejo lo mah jena ke bapak di mana aku ngiku ya. Ya jini tani. Ai. Angka nak wali ta ma dengir ki. Kena tanati di wasu kumur kampung ma belai. Ai angka ma dengir ki wita ya. Alangnya de tuli ma dengir ko ide dapat de talengan ron. Alangnya bocok. Warang bocok celak nonyi magina celak nonyi ternyata maka dia nabita warna ya maka roh itu celak sebonyi ya ku polos celak nonyi magu maca cerita nangkal ku biasa mana si wesi kaca tita geri engkat dua nak tak itu dua nak tak malojo-lojoi. Di talang wajaju alangi wajaju jadi lo pasai malangi wajaju anak wali nang ke anak waju nerut nang ke anak tu na dia penalang wajaju jadi nalang wajaju ai alangi wajaju madoko doke maliwasangi ya kutumik ipumiki manre palinna ke ngijol bokor boco-boco eta panre jol na pe di manre aga na pau tau Kuala sisa tak kuala ulo. Tetening geri sandri tanir ripau. Kuala sisa tak kuala ulo. Ia maturi pigok kuku si bola. Anak wali makanja. Cami de mi gaga yasan. Dono ipa kolonto-lonto ki de. Magin apa di cakota. Megalak deka pak dagi tanri. Ini rumah ngintina. Padamu itu kuku si bola ya. Tak dampain kata biasa rukyah. Lai rukyah. Borang-borang. Ternyata ini pusing boleh mati. Manu kono kero. Pusing boleh. Lai bacangnya itu kursi. Kita bacangi lillahi maafis samawati umapil ar. Napa tepasa indok kajena. Coba borang itu mengaku. Iku naga pusing boleh. Iya pusing boleh. Aku mau goreng. Kau kan rilik kau. Maka ada utimai. Ternyata ya kui pangoleh korpusi boleh dia nandrai nanti ini ialah apa ini yandrai bibu maka mana ni tu kasi jadi dia nawa disalat ke matot tariu napak dia pernah tama agamata tapi ini tama ni selang agamata tapakan yakin yakidah tak hijrah ke sini nata matapkan fang Allah subhanahu wa ta'ala. Ia hijrah akidah. 10 menit. Engkau apa ya sehijrah ibadah. Kega ya sehijrah ibadah. Ia biasa. Kode tak sepajal lima waktu. Tak perajin ni masa sepajal lima waktu. Ini masa sepajal lima waktu. Tetambah-tambahnya sepajal sunnah. Iro tacik demi yang ngajian na tetambah-tambah ini. Iro ya sang hijrah ibadah. Cuma engkau ibadah dari kalilin na tawe hijrah batin na hijrah ibadah. Kaya ya sang hijrah ibadah. Maka hijrah na sang alina.
Maka jalan dah berarti ini hijrah. Pasang pajalan dah. Tapi dia ni sewa dah beli bulan. Pengajilan dah. Mak beli balik ke teman-teman. Dia ni awal dah tiba-tiba kelompok nah. Ketemu dari. Saya dari ormas itu. Dia nak usalang ni agak nak pikir Muhammadiyah. Muhammadiyah yang benar tidak nasalahkan juga itu. Saya juga tidak pernah menyalahkan jabatan beli. Tidak pernah menyalahkan wahdah. Saudara kita dari As-Sunnah. Dia nak kena wassalam. Dia nak di salam. Asal pada kinang. Ya Nabi tak ni pasti dikit. Begitu si didik ni masar-saran. Padamu itu mashab. Hanafi, Maliki, Syafi, Hambali. Maka langsung ini maciok ke Nabi tak. Ini gak ya semaciok ke Nabi tak. Puruk ke gini seruntun Nabi tak. Aku pelihara semacam itu Syafi'i, maciuki oku Nabi tak dengan tata cara dan pemahamannya Imam Syafi'i. Maka motor pemeka Imam Hambali, maciuki Nabi tak dengan tata cara dan pemahamannya Imam Hambali. Maka motor Hinduki, maciuki aku Nabi tak dengan tata cara dan pemahamannya itu. Muhammadiyah maka motor, maciuki Nabi tak dengan tata cara dan pemahamannya Muhammadiyah. Jimmy kali nama kaki buah sendiri paham ini tu salah. Pokok anda degaga yang tua curi yang matu salah itu. Mana sesalah sebab makai? Ia penengka masap na tahu. Itu masape? Ia pendiri masape, ulama masape. Nah paham mana ni pak disengengi jadi dia nama dikit magamba apa salah. Nomor sini jadi hijrah tak tepakan jaki. Tepakan jaki lalu hijrah ibadah tak. Aja na hijrah ki tapi pasalah mana tahu eh. Dia nak ni. Engkau tahu tahu hijrah ibadah. Na pasalah kasih tahu dia nak sempajang. Engkau ke kampungku. Aja na nepo si kampungku Pak Irakanga. Letu mekama tu ke kampungnya. Cetanan kata makan. Iya iseng cerita ya roh. Ramalang. Iya roh. Na padangi roh. Patas ya. Iya roh ramalang ya mbok. Tarawewe si semitu si ulang. Pagi-pagi mana lo matasi. Mau mana awan ni lo tuku matasi. Letuku kiga, letuku pindra, letuku wajo. Letuku kiga matasi, matasi. Si semitu si ulang. Nero kasih makasabangi. Mapasang kita ku kampungku. Naramalah. Jadi merasa tinggi lah. Dan ibadana napa salih tau weh. Jadi makaraka aja jumpa salih tau weh. Ya lo matasi ye. Tau dia gagal. Nah. Ya lo kebetulan itu si patasi dia aja macamana lingkutannya matasi nero masapa dia untuk anak na untuk bini na wajib yaitu masapa dalik wajib masam pajat terawih sunnah kaya dahulu kan wajib iya mena salah ya kubangi tau dia nasem pajat lima waktu matengah matasi asem pajat kaya kubola-bola darah maaf aja matengah ini nasem maluran abang. Selesai piluranmu. Nah sebab makai sunnah itu tepat waktu. Sunnahnya tepat waktu. Lebih abdal memang tepat waktu. Tapi dia tidak bakal sempajan. Tapi aku mau melu pitama asrana sempajan lor. Kuma sempajan lor. Mereka waktu namo. Dia tidak berdosa. Ia tidak berdosa. Aku nitete bang milabak waktu. Aku kibola galutak mas sempajan. Oke kiki waktu mas sempajan. Iru yasan hijrah ibadah. Jadi aja telek tau we. Kata tu tau madari melek tau berubah. Tama. Iris saja maka ada perima. Iris saja maka ada tiu. Kau mijar ronde mon ronde nak. Mak dome dia nak masam panya tapa. Mak sama mana kini tay. Wih. Hei. Ngeri. Wih masam panya ni. Wih berubah ni. Yele tau we. Mancaj kasiro tau we. Ede nanang kanalo pemak. Pak Mesiri. Mencaju kami di bulan masam pada. Kata biasa berubah. Apa mani mani. Kata biasa berubah. Berubah ibadana. Masam pajang iku bulana. Sibab ini nah. Yang kada iya makna miru nak berubah. Ya apa iman. Ya apa iman. Iku munringku. Tapi iro tujuh nak biasa buat. Iro mak baca datoi. Tapi dia pernah baca. Maka pura sisa kita masam pajang. Nih baca. Jadi ukur masam pajan ke baki mundur. Allahu Akbar.
Masong pajan kasi nabaca Al-Fatiha, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. La, melo selesai Al-Fatiha, nalupi manya tungku bakina. Mat pura aku matunu bali lebak binina. Angka mana coki lalo, mameo, jadi makreiro bapakna. Milih rukai cuki batal sempajangi. Ipa terus sempajangi. Nadari cuki balik. Jadi nasapa cara tujuh sempajangi nanti tu cuki. Jadi nada baca pengupuna anas. Kula'udhu birabbin nas. Malikin nas. Astagfirullah. Tapi aja tak curi madosa. Ini namanya. Sini na tamatapan afang Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hijrah akhlak. Kegayasan hijrah akhlak. Ya kumilu kimite keberhasilan na hijrah ta. Kumilu kimite keberhasilan na ibadah hijrah ta. Maga ampe-ampe ta pada tari pancaji. Ina tu ampe kutu makuasa. Makuasa amat ni 10 Muharram. Atau makuasa Ramalang. Maka dia tu nabi tak egan atau mak kuasa dia gagal nololong asagadina liwasa masih badakkah kegaya sengiro mak kuasa di desiwa ada beli bolana mak kuasa mak balik balik ke teman-teman na mas sempajang majam pena ko hijamai pukul nama jam pena jadi pakanjaki sifat eh jadi bapak-bapak eh pakanjaki sifat tak ibu pakanjaki sifat tak ibu angkat tu sifat asli na bapak eh maja. Miki kemisang si paslin bapak ibu. Miki kemisang si paslin bapak ibu. Iya kumalase benina. Iya kumalase benina. Iya kumalase ibu na jampang imu ki laki ta berarti mekanjak tunggang itu laki. Mau makan. Angkat tu biasa. Angkat tu biasa kasih. Tiga di macimana pene macimana kagak go iro kasih laki ye kabami lo liu liu mah HP minum kopi maka deh gurabami bu ajam pigo kade mulai itu nak kayak peraki di makor ajam pigo kade mulai maka dah moden mulai pigo to napa ya mana jamai jadi bapak-bapak teman tu benita hijar ki idi ibu ini bapak ya, meki kemisah si pasri na beneta. Meki kemisah si pasri na beneta. Aja telingi dui. Aja telingi dui. Mau masalah bicu para raja itu. Mange bisa ceritai pak. Mange bisa ceritai. Angka na beneku. Meki kemisah si pasri na anata. Meki kemisah si pasri na anata. Yoko matoi to matonna. Ia kena jampangi mop, ia kena jampangi ki, ia kena jampangi teman-teman na, berarti makan janai. Napa angkat tu mendar dia anak, na telepungi sila surang apa kendari, ale jo lo hei, makai je gemi jam ale jo teman-teman, ibawa ro kasih teman-teman lo kendari, kasih ro kendari, ale jo lo hei denge, makai je meripoki je makai gemi jam, makai ke pengeli, iti silo Kalimantan, jadi anak-anak pada kurir teman-teman pada barang. Ia nangkat anak-anak mapakur madoraka mapuasa 10 Muharram mapuasa bami dengan nolongan setengah dina liwasa basi badakah hijrah bawam itu meki misang si pasalina sila surata mini misa si pasalina sila surata ia ketomak bagaimana oh maka kanjak sisa damak bagaimana ha maka dia makunre iye bola ye. Aja dah kecak burani ye. Tawana apa makun rei boleh tanya-tanya mu itu rilo ye. Ye boleh tawana apa makun rei ye. Itu si Rosidi ye makadai. Makadai rotomato ye si dia. Tau ye si dia. Dia nawa di mapaku tu. Belum mana jo nak pembagi rata. Makadai dia nak cucu je bagi rata. Dua tawana burani ye. Si di tawana makun rei ye. Angka si purong. Maya selesura makadai. Pakoi he. Pakoi naseng ye. Iya mau kosoki boleh barat. Iya wa di malai. Angka si makada awat tomate na ye, tomat tata ye. Makina ayah sang awat tomate. Nigi bobo indo, nigi bobo ambo, ya to malai boleh.
Tima panguang ba panguang? Engka si makada pakai pele. Iko malai bolae ya malai tanan. Makada de nang di ma pakot iko malai bolae ya tanan bola batu. Ah jadi sini na tamatapan fa Allah Subhanahu wa taala. Terakhir meki ke misa si panang gotae. Pindrang ngi dui. Pindrang ngi dui. Insyaallah ko masuni di ku pemang usile di tak makadai di apa je gaga di ku ya engka boje tu ita cicim we ina tu jo cicim pertama pak pertama pagadai napa kak mala ipur pimatu usile di ku wal kak di pemang yero tolak ku Allah dua minggu jangan cina dua mu haram di nama aja tem ya jadi pada me jadi pada ke sini nata mata pun afung Allah Subhanahu wa taala tepakan jaki akidah ta tepakan jaki pak kesiwat ta tepakan jaki ampeta tepakan jaki ekonomi ta tepakan jaki ekonomi ta halala ta sapa insyaallah mak barakat tu sini na tama tepan nafung Allah Subhanahu wa taala melodam pakak ringkung kada ada kata salah saya berterima kasih kepada panitia dan seluruh jamaah Urade makoto permakunrei melodam pengarikum kadada kita salah diu pak guru ki neka peringarangi ki tanya bahasa nak pak guru ki napa matoma dan inanya neka ma peringarama sini na tama tapa nafu Allah Subhanahu Wa Taala mamuare pada tu siruntuman pema pada medisi disingi si pulung irilino 10 tokir akhiran nafu Allah Subhanahu Wa Taala wallahul muafiq ila aqwamit tariq wassalamu alaikum warahmatullahi

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS.

0: Biar kamu nggak lupa, kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS kesehatan terdekat.
2: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
3: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
4: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
5: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
4: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
5: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
6: Wah wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
4: Bos, transfer atau cash?
7: Mulai hari ini tidak ada transfer-transferan, tidak ada kes-kesan. Paham?
8: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Sosial 106.6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
9: Sesaat lagi, kita akan memasuki waktu sholat isya. Untuk Kota Pindrang dan sekitarnya.

Imam At-Tirmizi dan Al-Hakim meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ayyastajiballahu lahu inda syada'id wal karbi, falyuksir du'a fil kha'i." Barang siapa yang suka Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya pada saat-saat sempit dan kesulitan, maka hendaklah ia banyak-banyak berdoa pada saat-saat ia lapang.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah jemaah haram agar kesepakatan antara sekutim dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinerang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinerang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinerang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah, sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.
1: Selamat berjumpa kembali di program Susia News Lintas Daerah. Dan bahagia sekali rasanya di kesempatan hari ini dapat hadir kembali untuk Anda dan menyiarkan atau menyampaikan rangkaian informasi selama kurang lebih 30 menit ke depan dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan dan khususnya lagi di Aceh Taparang. Untuk jumpa kita di hari ini, Jumat pertama di bulan yang ke-10 di tahun 2026 di penanggalan 2 Oktober. Nah, simpatisan Susia, seperti biasa sebelum memulai jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah, terlebih dahulu saya hadirkan beberapa buah informasi penting yang telah saya persiapkan untuk Anda. Di antaranya, PMAAS diharapkan dorong produktivitas dan kesejahteraan petani Pindrang. Dari Pindrang ke Yogyakarta, pelajar bawa budaya daerah ke panggung Nusantara. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila perkuat pengamalan nilai kebangsaan di Kabupaten Pindrang. Dan ada 28.000 UMKM di Pindrang, tapi Dinas Koperasi dan UKM tak tahu jumlah bersertifikasi halal. Serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan saudara, saatnya kita simak informasi selengkapnya Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina Baharudin.

Dan mengawali jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah, kali ini saya akan menghadirkan terlebih dahulu berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan kita ke informasi yang pertama, saudara. Pemerintah Kabupaten Pinrang menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di halaman kantor Bupati Pinrang pada Kamis 1 Oktober kemarin. Upacara berlangsung hikmat sebagai momentum untuk kembali memperkuat komitmen menjaga persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Komandan Distrik Militer Kodim 1404 Pinrang, Letkol Imam Subekti, bertindak sebagai inspektur upacara. Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Bupati Pinrang Sudirman Bungi, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang Andi Calukerang, staf ahli bupati, asisten, kepala OPD, serta unsur terkait lainnya. Rangkaian upacara diisi dengan pembacaan ikrar oleh Wakil Ketua DPRD Pinrang, Insinyur Haji Samsuri, sebagai bagian dari penguatan tekad untuk mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Seusai kegiatan, Wakil Bupati Sudirman mengungkapkan bahwa peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi pengingat pentingnya mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pengamalan nilai Pancasila dapat menjadi landasan dalam menjaga kebersamaan, menghargai perbedaan, serta memperkuat persatuan di tengah masyarakat. Nilai-nilai tersebut juga penting diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun kehidupan sosial masyarakat, sehingga tercipta lingkungan yang aman, harmonis, dan saling menghargai. Dengan demikian, peringatan Hari Kesaktian Pancasila diharapkan tidak berhenti pada upacara, tetapi dapat diwujudkan melalui sikap dan tindakan nyata yang memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat serta memperkokoh persatuan di Kabupaten Pinrang. Penerapan teknologi pertanian modern terus didorong pemerintah Kabupaten Pinrang sebagai salah satu upaya meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat kesejahteraan petani. Pemanfaatan teknologi diharapkan mampu membuat proses budidaya lebih efektif dan memberikan hasil yang lebih optimal bagi masyarakat tani. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Pinrang Sudirman Bungi saat menghadiri kegiatan tanam perdana teknologi pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAAS pada Kamis 1 Oktober kemarin. Wakil Bupati Sudirman mengatakan bahwa penerapan PMAAS pada tahap awal mencakup area seluas 7.900 hektar. Luasan tersebut menjadi bagian penting dari upaya pembuktian bahwa penerapan teknologi pertanian dapat memberikan hasil yang lebih baik apabila dilaksanakan secara tepat dan didukung oleh seluruh pihak. Ia pun menekankan bahwa keberhasilan program tidak hanya cukup dengan menghadirkan teknologi. Petani harus mendapatkan pendampingan yang memadai agar setiap inovasi yang diterapkan benar-benar dipahami dan dapat digunakan sesuai kondisi lahan. Peningkatan produksi juga harus diikuti dengan dukungan terhadap kebutuhan petani, ketersediaan pupuk, pendampingan teknis, hingga kepastian dan kewajaran harga hasil produksi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, ia pun berharap penerapan PMAAS pada lahan percontohan tersebut dapat memberikan gambaran nyata mengenai manfaat teknologi pertanian, baik dari sisi peningkatan hasil maupun efisiensi dalam proses produksi. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Sudirman bersama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pinrang, Ketua BRMP Aneka Umbi, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pinrang, serta Camat Watang Sawito, turut melakukan panen bersama di sekitar lokasi kegiatan. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi gambaran bahwa penerapan inovasi pertanian perlu diarahkan pada hasil yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan produksi, pendapatan, dan ketahanan ekonomi petani di Kabupaten Pinrang. Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau UKM terus menggenjot kesadaran pelaku usaha terkait kewajiban memiliki sertifikasi halal bagi produk mereka.
Kepala Bidang UKM, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang, Sumarni Menga, membeberkan dinamika sertifikasi halal di Kabupaten Pinrang. Hingga saat ini estimasi jumlah total pelaku usaha yang tercatat secara kumulatif di Kabupaten Pinrang mencapai kurang lebih 28.000 UMKM. Namun, persentase jumlah UMKM yang benar-benar mengantongi sertifikat halal masih sangat jauh dari kata ideal. Terkait angka, pasti jumlah UMKM bersertifikat, pihak Dinas Koperasi harus berkoordinasi langsung dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Sumardi menjelaskan bahwa banyaknya lembaga penerbit sertifikat halal membuat laporan tidak selalu sampai ke dinasnya. Koordinasi yang terpecah ini membuat data pusat seringkali terlambat atau tidak tercatat secara utuh di Dinas Koperasi dan UKM. Pelaku usaha yang ingin mengetahui kejelasan data juga disarankan agar berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sehingga karena banyaknya lembaga-lembaga baik secara mandiri, baik secara kelembagaan, dan kalau lebih jelasnya lagi bisa mungkin koordinasi dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dinas PTSP juga menyediakan pelayanan khusus untuk pengurusan sertifikat halal di wilayah Kabupaten Pinrang. Kendala paling dominan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM saat ini ternyata bukanlah biaya, melainkan rendahnya pemahaman. Banyak pelaku usaha yang belum menyadari betapa pentingnya kepemilikan sertifikat halal bagi keberlanjutan produk mereka. Pelajar Kabupaten Pinrang mendapat kesempatan memperluas pengalaman sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya daerah dalam Temu Budaya Karya Nusantara atau TBKN ke-25 tahun 2026 di Yogyakarta pada tanggal 28 hingga 30 September. Kehadiran delegasi Pinrang dalam kegiatan yang dipusatkan di Taman Budaya Yogyakarta tersebut menjadi ruang pembelajaran bagi generasi muda untuk mengenal keberagaman budaya Indonesia. Tidak hanya belajar tentang budaya daerah lain, para pelajar juga didorong untuk memahami pentingnya menjaga identitas dan kearifan lokal di tengah perkembangan zaman. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, Andi Macamunta, mengapresiasi keikutsertaan pelajar Pinrang. Menurutnya, pengalaman mengikuti kegiatan berskala nasional dapat memberikan manfaat besar bagi peserta, terutama dalam menambah wawasan, membangun kepercayaan diri, serta membuka jejaring dengan pelajar dan pendidik dari berbagai daerah. Pengenalan budaya kepada generasi muda merupakan bagian penting dalam membangun karakter. Dengan mengenal budaya sendiri, para pelajar diharapkan memiliki rasa bangga terhadap daerah asal, sekaligus tumbuh kesadaran untuk ikut menjaga warisan budaya agar tetap dikenal oleh generasi berikutnya. Kegiatan TBKN ke-25 tahun 2026 turut dihadiri oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Haji Fadlizon. Kehadiran delegasi Pinrang yang terdiri atas kepala sekolah, guru dan siswa menjadi bagian dari upaya memperluas ruang belajar bagi peserta didik melalui pengalaman langsung di luar daerah. Dan bagi pemerintah Kabupaten Pinrang, keterlibatan pelajar dalam kegiatan kebudayaan seperti ini tidak hanya berkaitan dengan prestasi atau keikutsertaan dalam sebuah agenda nasional. Lebih jauh, pengalaman tersebut diharapkan membentuk generasi yang memiliki wawasan luas, percaya diri, berkarakter, serta tetap memiliki keterikatan kuat dengan budaya dan identitas daerahnya. Kedepan, pengalaman yang diperoleh para pelajar diharapkan dapat dibawa kembali ke Pinrang dan menjadi inspirasi bagi lingkungan sekolah maupun masyarakat untuk semakin menghargai, mengenalkan, dan melestarikan kekayaan budaya daerah. Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Cabang Pinrang meminta pemerintah Kabupaten Pinrang untuk tidak tebang pilih dalam setiap kebijakan terkait alih fungsi aset milik pemerintah daerah. Kepala Bidang PTKP HMI Bill Gates menilai aset pemerintah daerah bukanlah barang pribadi yang dapat dialihkan fungsi sesuka hati tanpa mempertimbangkan kepentingan publik, transparansi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Setiap kebijakan terhadap aset daerah semestinya memiliki dasar yang jelas, prosedur yang terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Sorotan tersebut muncul menyusul adanya perhatian publik terhadap kebijakan alih fungsi sejumlah aset pemerintah daerah. HMI meminta pemerintah Kabupaten Pinerang menjelaskan secara terbuka bagaimana proses perencanaan, penetapan, pemanfaatan hingga perubahan fungsi aset tersebut dilakukan, termasuk siapa yang mengambil keputusan dan apa dasar hukumnya. Salah satunya di Jalan Andi Makulau, terdapat aset Pemda yang diduga dialihfungsikan tidak sesuai dengan peruntukan. Dan jangan sampai aturan hanya tajam kepada pihak tertentu, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan pihak lain. Kalau memang alihfungsi aset diperbolehkan, maka jelaskan dasar hukumnya dan pastikan seluruh prosesnya transparan. Jangan ada kesan pemerintah menggunakan standar ganda. Pemerintah daerah memiliki kewajiban menjaga aset daerah karena aset tersebut pada hakikatnya merupakan bagian dari kekayaan publik. Karena itu, setiap perubahan peruntukan harus benar-benar memperhatikan asas kemanfaatan, kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, serta kepentingan masyarakat. Mengingatkan pemerintah Kabupaten Pinerang agar tidak membangun persepsi seolah-olah kebijakan pengelolaan aset dapat dilakukan berdasarkan siapa yang berkepentingan. Pemerintah harus mampu menunjukkan bahwa seluruh pihak diperlakukan dengan standar dan prosedur yang sama. HMI Pinerang meminta pemerintah kabupaten membuka informasi terkait aset yang dialihfungsikan, dasar hukum penggunaannya, status kepemilikan, mekanisme persetujuan, serta manfaat yang diperoleh pemerintah daerah maupun masyarakat. Bagi HMI, kritik terhadap pengelolaan aset bukan sekadar persoalan administratif. Persoalan tersebut menyangkut bagaimana pemerintah menjaga kekayaan daerah agar tetap memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dan saudara, kita break sejenak dengan beberapa buah pariwara. Dan setelah itu, saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir untuk Anda dalam program Susia News Lintas Daerah. Tetaplah di 106,6 Susia FM Pinerang.

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.
4: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
5: Yakin?
4: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
5: Kamu bohong.
4: Hah?
5: Buktinya kamu melirik ke kanan.
4: Emang?
5: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
4: Kok kamu tahu sih, saya?
5: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
6: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
7: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
8: Satu, daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
7: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Dan saudara, terima kasih untuk Anda yang masih di 106,6 Susia FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinrang Sulawesi Selatan, dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui streaming atau radio online kami di www.susiafm.com. Dan saudara, tadi sudah saya hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Sekarang saya akan berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Dan salah satunya saudara, kali ini kita ke Kabupaten Nrekang dulu, bahwa mahasiswa Unimen soroti perlindungan petani Nrekang, sampaikan 4 tuntutan. Saudara, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Nrekang atau Unimen menyampaikan sejumlah aspirasi terkait persoalan petani dan perlindungan petani di Kabupaten Nrekang. Aspirasi tersebut disampaikan dalam aksi yang digelar mahasiswa dengan mendatangi gedung DPRD Kabupaten Nrekang dan Dinas Pertanian Nrekang. Dalam aksinya, mahasiswa menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai berkaitan dengan risiko yang dihadapi petani, termasuk ancaman gagal panen dan kepastian terhadap hasil produksi pertanian. Ketua aksi BEM mahasiswa Unimen menyayangkan tidak adanya anggota DPRD yang menemui masa aksi untuk berdialog secara langsung. Mahasiswa menyampaikan 4 tuntutan utama, yakni jaminan terhadap risiko gagal panen, pengadaan laboratorium, sertifikat benih, jaminan harga hasil panen, serta optimalisasi kinerja penyuluh pertanian di setiap desa dan kelurahan. Menurut mahasiswa, sejumlah tuntutan tersebut berkaitan dengan kebutuhan petani terhadap perlindungan, dukungan produksi, kepastian pemasaran hasil pertanian, serta pendampingan di tingkat lapangan. Selain mendatangi DPRD, mahasiswa juga menyambangi Dinas Pertanian Kabupaten Nrekang. Di instansi tersebut, mereka menerima penjelasan terkait sejumlah tuntutan yang disampaikan. Meski demikian, mahasiswa menilai penjelasan yang diberikan perlu ditindaklanjuti melalui langkah konkret yang dapat dirasakan langsung oleh para petani. Mahasiswa Unimen berharap pemerintah daerah, DPRD dan Dinas Pertanian dapat menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui kebijakan dan program yang mendukung perlindungan serta peningkatan kesejahteraan petani di Kabupaten Nrekang. Dan dari Nrekang kita ke Kabupaten Sidrap, saudara, bahwa Kapolri diganti, warga Sidrap harap Kapolri yang baru mampu bersihkan kasus mandek di Polres Sidrap. Saudara, peta kepemimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri resmi berganti. DPR RI resmi menyetujui pemberhentian Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan mengangkat Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kapolri yang baru pada Kamis 1 Oktober kemarin. Momentum pergantian nahkoda tertinggi Korps Bayangkara ini menyulut harapan besar bagi masyarakat di daerah, khususnya para korban kejahatan yang penanganan laporannya diendapkan di tingkat kepolisian resort atau Polres. Salah satu sorotan datang dari aktivis pemuda Sulawesi Selatan, Ahlan. Ia berharap kehadiran pimpinan baru di tubuh Mabes Polri dapat membawa angin segar serta ketegasan evaluasi terhadap kinerja aparat penegak hukum di level bawah, khususnya di Polres Sidrap. Pernyataan Ahlan mewakili kegelisahan warga Sidrap. Wilayah hukum Polres Sidrap belakangan ini diterpa gelombang kritik keras terkait rentetan penanganan perkara yang dinilai jalan di tempat. Mulai dari dugaan kasus penipuan cyber atau pasobis yang menimpa Irsan, kerugian hampir 100 juta rupiah, kemudian Andi Astriani kerugian 135 juta rupiah, hingga Bidan Rizka kerugian sampai dengan 200 juta rupiah, yang laporannya mengendap bertahun-tahun tanpa kepastian hukum. Tak hanya penipuan cyber, kasus penganiayaan terhadap korban Andini Maharani yang mengalami luka bengkak hebat di wajah juga dilaporkan mandek dengan alasan pelaku pergi menambang emas di Gorontalo, serta kasus dugaan persetubuhan anak di bawah umur yang hingga kini pelakunya belum ditangkap. Deretan kasus membeku ini telah memicu permohonan rapat dengar pendapat atau RDP oleh Depi Capsoksi Sidrap ke DPRD Sidrap, hingga aksi mosi tidak percaya oleh Aliansi Mahasiswa Germahi di Mabes Polri, Jakarta. Ia pun mengingatkan pentingnya pembenahan di tingkat bawah agar penanganan kasus yang terkesan dibiarkan tidak merusak kepercayaan publik secara luas terhadap Korps Bayangkara. Dan informasi terakhir, saudara, kali ini kita ke Kota Parepare bahwa BPK sorot proyek Parepare, Jalan Lapak D 308,3 juta rupiah dan 3 masjid didenda 297,8 juta rupiah. Saudara, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan menemukan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi pemerintah Kota Parepare tahun anggaran 2025. Salah satu temuan terdapat pada paket perbaikan akses di jalan samping KUA RW 07 Kelurahan Lapade yang dikerjakan CV MB FTJ di bawah Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Parepare. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau LHP BPK, pekerjaan tersebut telah tercatat dibayarkan 100%. Namun pemeriksaan BPK menemukan adanya kekurangan volume sebesar 2 miliar rupiah, serta pekerjaan yang dinilai tidak sesuai spesifikasi teknis dan harus diperbaiki senilai 300 juta rupiah lebih. Dan dengan demikian total nilai kekurangan volume dan pekerjaan yang harus diperbaiki mencapai 300 juta rupiah lebih. Dalam dokumen pemeriksaan tercatat belum terdapat penyetoran atas temuan tersebut, sehingga nilai yang masih tercantum sebagai sisa mencapai 300 juta rupiah lebih. Selain persoalan pada paket pekerjaan jalan samping KUA RW 07 Kelurahan Lapade, BPK juga mencatat 3 paket pekerjaan pada Dinas PUPR yang belum selesai hingga 30 April 2026. Dan ketiganya merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan pembangunan dan rehabilitasi fasilitas masjid. Paket pertama adalah pembangunan pelataran dan parkir masjid yang dikerjakan CV ADK dengan nilai kontrak sebelum PPN sebesar 1 miliar rupiah lebih. Kontrak menetapkan batas penyelesaian pekerjaan pada 31 Desember 2025. Namun, hingga tanggal minimal perhitungan BPK yaitu 30 April 2026, pekerjaan tersebut telah mengalami keterlambatan minimal 120 hari. Dan BPK menghitung denda keterlambatan minimal sebesar 220 juta rupiah lebih dengan nilai penyetoran yang tercatat 0 rupiah. Dan paket kedua adalah rehabilitasi kamar mandi dan tempat wudu Masjid Terapung yang dikerjakan oleh CVR. Nilai kontrak sebelum PPN tercatat Rp285 lebih. Batas penyelesaian pekerjaan ditetapkan 31 Desember 2025, sedangkan sampai 30 April 2026 tercatat minimal terlambat 120 hari. Dan BPK menghitung denda keterlambatan minimal sebesar Rp34 juta rupiah lebih, sementara penyetoran tercatat 0. Konfirmasi juga penting diarahkan kepada Dinas PUPR Kota Parepare mengenai tindak lanjut rekomendasi BPK, termasuk status penyetoran denda dan penyelesaian pekerjaan. Temuan BPK tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana, namun data mengenai kekurangan volume, pekerjaan yang harus diperbaiki, keterlambatan pekerjaan dan denda yang belum disetor merupakan informasi yang dapat ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan apakah seluruh kewajiban kontraktual dan rekomendasi pemeriksaan telah diselesaikan. Saudara, demikian akhir dari kebersamaan kita untuk hari ini dalam program Susia News Lintas Daerah, dan tak lupa saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Dan akhirnya saya Katrina Baharudin segera undur diri, pamit, sampai jumpa dan salam Susia.
1: Demikian Telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Sinina siji salam malabi kang kihadir. To syukuru tandigan kalau risisi araja kuasan na pengallahu subhanahu wa ta'ala. Nasabak pamasina andrangi akka masina. Gangkan alhamdulillah. To padang kasipai menghadir di tempat yang penuh mubarak ini. Guna pasilin narangi tanda syukuran maraja talau risisi araja kuasan na pengallahu subhanahu wa ta'ala. Dengan melaksanakan salat maghrib, alhamdulillah dilaksanakan dengan secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan pengajian atau ceramah agama. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Tanda lebeti masalawa inrangi mapas salama. Laurisi selebiranna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Nabi sebagai uswatul hasanah, contoh teladan bagi kita semua. Sinina sayyid sallam alabi kang hadir. Insyaallah anggur tayawan ni dalam safari kita di masjid ini bapak-bapak dan sekalian. Itu saya ingin kembali melanjutkan ceramah saya yang sebelumnya tentang ahwal Yaumul Qiyamah, keadaan hari kiamat. Sebelumnya Puran menjelaskan banyak kejadian-kejadian aneh terjadi di padang mahsyar. Engka berubah mancaji cebah, engka mancaji bawi, engka polo-polo ajina, bahkan engka pada deni nabi rebirewe si sallam nabi kongkhadir. Itu di padang mahsyar nanti. Kemudian usalian narampi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilana sidih hadisana yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar akhrajahu Imamun Bukhari ya hadis sahih. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iza jama'a al-awwaluna wal akhiruna yaumal qiyamah ma tuqasir murinna fi Allah subhanahu wa ta'ala. Ia kau ipasi puluh mana ni tahu? Mapa mulai ini ni Nabi Adam latu terapi kama nalino. Ya, yarfau li kulli ghadir liwa'u yawm al-qiyamah, wa yuqalu lahu gadratu fulan haza wa haza. Nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia kau ipasi puluh mana ni tahu? Matu kau pada masar mapa mulai ini Nabi Adam latu terapi kama ilino. Yarfau li kulli ghadir liwa'u sinina ye penjahat-penjahat inasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak amanan ni banderana penjahat-penjahat yuqala lahu gadratu fulan bin fulan ya teroki matu kur banderana roh jeung kamang ke banderana teh matu asal murinna fung Allah subhanahu wa taala nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinina ye penjahat-penjahat sinina ye pangai sinina parampoe ya. Sinina itu magala imunu itawe dan sebagainya si sallam nabi kong hadir. Ia magala ikalasyang itawe dan sebagainya. Dia akan mendapatkan bendera di padang mahsyar nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa teroki ko banderana? Gadratu fulan bin fulan nasa Nabi ta. Teroki ko roh. Pangasaping. Sapinna fulan bin fulan ninau. Pangamanu. Manuna pulan bin pulan ninau. Pamakoku itu sawi pangamanu. Apalagi manu gagae. Ha, kamana matu taruntu. Jadi matu ku wasri murina fung Allah Ta'ala mabelamu pitiro kada wae na palai mali manu ku biasa. Allah yana palai mali sapik ku biasa. Allah yana palai mali bembe ku biasa. Ghadir lahu liwa yaumal qiyamah nas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pura iti putawe, pura ikalasiat tawe dan sebagainya. Angka bendera tamatu koro, teroki koro. Pura ikalasiang, yanu bin yanu, wale dinas tika alim sayinan sebagainya. Tertulis bapak-bapak dan sekali.
likulli ghadir. Sinin na panjaha-panjaha ay nasa nabita parampoe, korupsie, pakalasiange, ang kamana bandera na mabila mo pinaitiro niyang kadawang kaman ito panjaha ay. Ausibillah, isumma na ausibillah. Munamundahan ito ka bandera tama ito makaro. Tetapi nasa nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waliwa'ul hamdi biyadih. Ia ang kamato bandera ku nasa nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi bandera yang terpuji. Jadi ada sebagian orang-orang mukmin mendapatkan juga bendera dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat, al-mukaffafun tobutai. Sininna tobutai kolino eh. Ternyata de na halangi abutanganna untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tonga butai tapi mega tokila nakala. Tonga buta tapi luar biasa sempajana. Tonga buta luar biasa batin na mengaji na pala kurangnya dan sebagainya. Dipanggil di hari kemudian nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ainal mukaffafun. Kegemaran itu buta we biasa pakai. Dena kita tapi tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Si kumpul manang itu buta yang salan na payaling bendera dipimpin oleh Nabiullah Suaif alaihi salam. Subhanallah. Dipanggil lagi kelompok yang kedua. Aina ahlul balaya? Kegemana itu biasanya nak kena musibah? Ya, bertubi-tubi. Musibah kan nai. Tapi dia nak kena mana nau, dia nak kena mak dareke. Si mata sabara irsese nafung Allah Subhanahu wa taala dipanggil semuanya. Kemudian dikasihkan bendera oleh malaikat dipimpin oleh Nabi Ayyub alaihi salam. Kamu tahu bendera yang itu mata pai. Kelompok yang ketiga. Aina syababul mutaaffafun. Gora malika ay makrekega ni kalolowe. Ye biasa waktu na kolino tongeng kalolo tapi napake ya kalolongan na untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Napake ya galagalakanna untuk suju ko yolo na pungala taala, de nang kana pangaddi, de nang kana pigau ia anu na cece pung Allah Subhanahu wa taala. Kalolo kalolowe, anak muda dipanggil oleh malaikat dan diberikan bendera dipimpin oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam, bapak-bapak dan sekalian. Subhanallah. Ya. Kelompok yang selanjutnya, ainal bakun. Kegini to mangala terie nasabanu dani pungala taala. Kegini to mangala terie nasab mitau ku pungala Subhanahu wa taala. Sekumpul mana itu biasa teri. Miti-miti matana nu dani pungala taala. Miti-miti matana nasab mitau ku pungala taala. Diberikan bendera oleh malaikat dipimpin oleh Nabi Nuh alaihissalam nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang-orang yang mulia di pada mahsyar nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinna tuan Nabi kong hadir. Jadi mega bendera mati ku pada mahsyar. Tapi yang paling bahaya aja lalu ki gagal lolongi bendera na penjahai. Di kulli ghadir lahu liwa yaumil qiyamah sinna penjahai ang kamana bendera na silmurina pengalatal nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis selanjutnya usalin. Akhrajahu Muslim yang diriwayatkan oleh Miqdad Ibnu Aswad. Akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tadanu samsu yaumal qiyamati alal khalqi hatta takuna bi miqdari milan. Akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko pada mahsar matu. Napano ipung Allah taala matanna aswe. Gangkanna macawe pole ko ulunna atanna pung Allah taala. Bikadar milan dengan jarak satu mil. Nak ada Salim ibnu Amir ia lagi dia wisang ayah sa satu mil. Engkau kimi sang satu mil lah kue. Nak ada Abdullah ibnu Abbas wadahak. Ya, ya orang tu kau pada masar nasang Abdullah ibnu Abbas. Napa noi pungalat Allah matan nasui macawe pole ulue. Hatta isa yamadu rajulun yadahu layanalu. Unro cawe nama tu nasang Abdullah ibnu Abbas. Matana soy pole ko uluta. Iko angka arwane nasang Abdullah ibnu Abbas. Naka iliman na minre imakwe. Nadapi matana soy. Subhanallah. Wayudaifu harriha sabaina marrah. Palana matana soy ko akhira nasang Abdullah ibnu Abbas. 70 kali lipat dibandingkan panasnya matahari di dunia. Bayangkan subhanahu wasbillahi subhanahu wasbill. Wakala ulama ussalaf. Sebagian ulama salaf mengatakan
Lau tala'at syamsu alal ardi kahai'ati yaumal qiyamah. Ye ko ijumpai ipajumpai matanna asoi kulino pada modelena matanna asoi ko akhira la ahrakul ar terbakar lino ina tarupalah bismillah palana matanna asoi wasabat sahra asane macolo kasie ina tarupalah ye wajafat anhar capu waye capu to tasie ina tarupalah karo palana matanna soy nakada salman sahabat na nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yadarruhu mu'minan wala mu'minah insyaallah to makanja tapana de na masih sama tu kepada masar de na malak dan rasa kepala na matanna soy ye mi to masese orang-orang fasik ye to de nang kana suju ko yolo na pungala taala de nang kana pigo parentah na pungala taala sumbung itu aku lebo na ye tanewe fayat bahuhum tabahan pada ku inasui matuku pada masa hatta yasma'a min anakihim sampai yang kelinga pulih ku tiga rona nasang Salman gok gok pada kagar redewe ilala tiga rona rupalana na'usbillah isumma na'usbillah salian bagaimana bayangkan palana matan naswai daripada masa si salam nabi kongkat ya fayu'rakun nas nakan nabi Muhammad sallallahu salam fayu'rakun nas ia matuku pada masar turu pusat na tahu we tergantung egan na dosa na tu ikolino. Ia bermacam-macam pusat. Ia tergantung egan na dosa ta si salam nabi kong kehadir biasa kolino. Naka nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa minhum may yabluga arkahu ala qabaihi. Angka tau matu nasaba angka dosa na gangka na liwa palana na rasaka matan na suwe. Ma cile-cile yoro pusat na gangka na yoro tanre na pusat na latuku kacik-kacin na. Paminhum may yabalugu arkahu ala sakaihi nasa nabita. Ang kataw nasa migayega dosana, gangkan na mapalapala to narasaka mata naswe. Dahil na payata bolo pusana nasa nabita Muhammad SAW. Gangkan na matanre pusana, latuko tanga nabitina. Paminhum may yabalugu ala rokbataihi. Ang kataw na sabak liwa igan na dosana biasa kulino. Liwa igan na balena, magalay cerita salah itu misalnya dan sebagainya. Magala mali agakkan itu dan sebagainya. Gangkana liwa topalana rasaka matan naswe. Latui pusakna oko utuna. Wa minhum ya belugu ala fahsaihi. Angka latu matu kopanna tanrena pusakna latu kopanna. Wa minhum ala rukbataihi. Angka matu latu ko salingkana nasa nabita. Angka bahkan matu nasa nabita nalapa sumpanna nataru tanrena pusakna. Bayangkan pusakna ini. Bahkan ang kalalo matu tau labu gara-gara pusa onro palana na rasakang matan na aswe si salam alabi ko matu ko pada masar. Na'usbillahi summa na'usbillah. Sina si salam alabi kong hal. Tetapi ada beberapa golongan yang tidak merasakan panasnya matahari. Ada beberapa golongan yang mendapatkan perlindungan dari Allah. Yauma yazilluhu fi zillihi la zilla illa zilluh. Lolonga cino-cinoan na pungala ta'ala riwatu de na gaga cino-cinoan kacuala cino-cinoan na pungala ta'ala. Pada mahsar de gaga kayu-kayu, de gata na tanangan de gaga bola. Yeko de mito gaga cino-cinoan na lingi pungala ta'ala masolangi si salam alabikong kad. Ada beberapa golongan yang mendapatkan naungan Allah. Lolonga cino-cinoan na pungala ta'ala ripada mahsar mati nasa nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya usana naka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sab'a yadhillumuhumullahu fi dhillihi yauma la zilla illa dhill pitu golongan nasa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lolonga cino-cinongan na pengala ta'ala ripada mahsar de narasakan ipallana mata nasoi irwati de nagagas cino-cinongan kecuali cino-cinongan na pengala subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kamu nemu kimatu salasi dinai amin ya rabb. Yang pertama nasa nabita al-imamu adilun, pemimpin yang adil. Agayasan pemimpin di sini kullu ma yatawalla umural mu'minin. Sininna ye makatan ni urusanna masyarakat itu mati asa pemimpin. Lurah, camat, bupati, gubernur, presiden, imam rasa pemimpin atau pemerintah.
Ya kumakanja ibatin na pajokai pamarintahan na. Gangkan na adil icarana di gagatau na zalimi. InsyaAllah dia yang pertama-tama mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Gangkan na di nerasakan impalana matan nasuhi si salam nabi kumkan. Yang kedua. Asyamun yang syau fi ibadatillah. Lagi-lagi. Kalau loh nasa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napaki akal lolonganna untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sayang sekali, masalahnya ini kong kepengaji-pengaji yang teman-teman itu rimingaling. Isa kalakin bermanin lo kalau loh. Ya, engkamu tak cidi-cidim. Padahal Rasulullah menjanjikan ini. Asyabun yang syau fi ibadatillah. Ya ko angka kalolo na pakai ya kalolongan na untuk beribadah ke pengalah ta'ala. De na pakai ya kalolongan na untuk berhura-hura, berbuat maksiat dan sebagainya. Ya zilluhullahu fi zillihi yawma la zilla illa zil. Ya lengnya cino-cinongan ripada mahsar nasa nabita. Riwatu de na gaga cino-cinongan. Kecuali cino-cinongan na pengalah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga. Rajulun muta'allakun kalbuhu fil masajid. Mudah-mudahan kita semua masuk di sini. Arwani atau makun raisi sallam nabi kong hadir muallakum fil masajid kalbuhu muallakum fil masajid torita gatung ni atinna ko masigi e ye panamanya man nasaddin najama sampai ya perlu nak ko masigi ai di namanya man nasaddi parasana ko koi bolai najama sampai jang masino sino nasaddi nyawana nareko sampai ya perlu nak koi bolai najama. Tapi samanga na sa di manyaman na sa di perasaan na yo ko kui masigi na jama sampai ja paraluna. Yeah. Nut dani masigi Torita gatung atin na ko masigi Torime lelo mak bere jama ko masigi Assalamualaikum warahmatullahi hadir. Dia juga akan mendapatkan naungan ripadan mahsar. Dia waktu na dega cinung-cinung selawat na cinung-cinung na fung Allah subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya rajulun baqat min hasyatillah. Arwani atau makun rai si sallam nabi kong kehadir. Macolo-colo ya matanna nasamanu dani pungala ta'ala. Macolo-colo ya matanna nasabak mitau ke pungala ta'ala. Juga akan mendapatkan naungan di padang mahsyar. Tapi demi Allah. Tidak segampang itu. Dia itu nama gampang ipasu ya matata. Amu itu maka daki matu. Mika matu mengaji, mika pasu ya mataku misalnya. Ia tertulis itu. Tidak segampang itu air mata keluar bapak-bapak dan sekalian. Itu we matata tu si konta ilala ngatita. Nah kada Yahya bin Mu'az, majafad dumu illa bikaswatil kulub, wa makaswatul kulub illa bikasratis sunub. Dena membaku we matamu tu nasabak makat doya timu. Nah dena makat doa timu kecuali nasabak mega dosamu. Jadi denulai miti itu we matai si salam alabi kong kehadir nareko makat doa tina tau we pasang kami mani. Amo melo kipata bolo-bolo sila datok itu. De nulle mitie nareko makat doa tie. Yang kedua, aga nasabari na makat doa tie. Nasabak mege dosa ijama si salam nabi kongkan. Jadi ko melo kipat colo-colo ye matata. Kurangi dosa ta. Anini kiko dosa. Nianigi-nigi to manini ko dosa. InsyaAllah pajai makat doa tina. Ya ko pajai makat doa tita. InsyaAllah magampal da tak bolo-bolo ye matata si salam nabi kongkan. Abu Bakar yo kemasan pajang itu dia nang kana manas sahurupu ena baca na sama mage na pe mak bismillah dia nule tahang we matan on rohalusuna atin na tawe mage mapacingi poleko aga gaharang ngi sino likon kad ye na ye na salah siddi mendapatkan naungan nasa Nabi Muhammad SAW rajulun bakat min khasyatillah arane atau makun rei tak bolo-bolo wei matana nasamanu danigi pung Allah taala atau mitogi ko pung Allah subhanahu wa taala mengaji-ngaji wei macil-cil wei matana moto masam pajat tangan mi lodau ko pung Allah taala tak bolo wei matana subhanahu masam paja ngalpati mina baca de na paja macolo wei matana insyaallah itulah orang-orang yang mendapatkan naungan di sisi Allah subhanahu wa taala bahkan ada riwayat sininna yitu wei matata tarietu masu wei pulutnata poleko matata. Nasabah maladda itu dan ipung Allah Ta'ala itu akan ditimbang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Natimba pung Allah Ta'ala mati tu imatata dan luar biasa tanana. Si salam nabi kong khad. Yeah. Kemudian selanjutnya. Rajulun tasaddaka biyaminihi la yarfu bisimali. Arwani atau makun rey naruka masumbangi tangan kanana denis sangi tangan kirina. Artinya naga ya kong kata masumbang dijinan kanamilu yacang. Betul-betul ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala bapak-bapak salian. Dia nangka namilu pawi. Maka dia sikwa sumbang aku misalnya dan sebagainya.
Sininna ye to magala ye masumbang sampai-sampai ye mo keluarga na de to nisangi. Amo to marape na de to nisangi. Bungala ta'ala bawa misangi sumbangan na. Yazillumuhullahu fi zillihi yawma la zilla illa zill. Yale tima tu a cino-cino ngari pada masar. Riwatu de na gaga cino-cino ngang kecuala cino-cino ngana fung Allah subhanahu wa ta'ala. Sinna sama bikong kan. Ningapi. Di hadis yang lain akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man nafasa kurbatan min kurabid dunia, nafasallaha kurbatan min kurabil akhirah. Nigi-nigi tau magala lagaiwi susana silasuran na kolino. Yang lolohin susah silasuran, angkani kasih bantu itu. Angkani kasih baliwi. Gangkana alena nasabari na tadde susana silasuran na. InsyaAllah nasa nabita. Nafasallaha kurbatan min kurabil akhirah. Aja masih lang. Dia masih sana-sana nabita Muhammad SAW. Dia masih sama tu kepada mahsar. Pengalah ta'ala malingi a cino-cino ngang. Gangkan adik tu na terasakan yang pala nama tanah suai. Ya. Salim. Jadi magalaki bantu sila surta. Magalaki patak dengi susah na sila surta. Aja tetambai mi masalah sila surta. Ya. Ya nasa nabita ya. Nigi-nigi magala lagai susana sila surana. Dia juga akan mendapatkan naungan di pada mahsar bapak-bapak. Selanjutnya. Minggala danjur. Mudah-mudahan kemana mungkin kursa lesidina. Selanjutnya nasa Nabi Muhammad SAW. Ya. Man asba aja'ian. Wa kasa aryanan. Wa awa musafiran. A'asahullahu ahwal yawmal qiyamah. Nigi-nigi panri itu maliwasang gangkan masuk. Nigi-nigi malengi pakaian to dek kasih gaga pakaian na untuk na pakai tutui aurat na. Nigi-nigi magala banti to musafir to malaleng na banti kasih na pinugi na panregi dan sebagainya. Azahullahu ahwalu yaumal qiyamah nasa nabita. InsyaAllah ya tawin nasa nabita Muhammad SAW ye. Ijagaiwi ko pungala ta'ala dena masesa matu ko pada masar. Nasa panditata dia juga akan mendapatkan naungan di pada masar. Kanjaan nusani. Mudah enggak kau kira ya. Magalaki mapan re. Magalaki bantu tempat dia. Magalaki bantu anak yatim yang bingung hadir. Termasuk itu mapan re yang kupura ki masangki misalnya. Yeleng sila surata warra tu mapan dia padi kasih. Mapan re di sana itu. Yeleng anak yatim yang warra misalnya yang kasih untuk nanre dan sebagainya. Mapan re itu insyaAllah. Ya. Bahkan asal Nabi Muhammad SAW. Yuksarun nasu yawmal khiyamah. A'ra maka nukat. Wa ajwa maka nukat. Wa asma maka nukat. Nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mati kepada mahsar malojo-lojo mana tahu. Maka liwasa-wasanga mana tahu. Maka dakadakanga mana tahu. Tapi nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man kasalillah kasallahu yaumal qiyamah. Nigi-nigi magala malingi pakai asila suranna. Naligi lipa, naligi bajaju sulara gi. Yang penting aja na sulara-sulara seksi. Ima kanja-kanja Ya. Napaki tutui aurat na sila suran na yero nasabari alena nasabari na tutui sila suran aurat na nalagi bawa misalnya napaki masam pajang lipa lagi napaki masam pajang insyaallah nasa nabita kazahullahu yawmal khiyam tomakwe itu nasa nabita Muhammad SAW yalitui matu pakaian oku pala masar riwat tudai na gaga pakaian najik tawih waman at'ama lillah at'amahullahu yawmal khiyamah. Nigi-nigi magala panri to maliwasange. Nigi-nigi magala panri to padie. Magala panri anak yatime dan sebagainya. Magala ma panri. Na panri tau si salam Nabi kong kadir. Ata'amahullahu yawmal qiyamah. Naka Nabi ta'i panri to'i matu ko pada masar. Riwatu maka liwasawasangan na tau. Wa man saka lillah. Saka Allahu yawmal qiyamah. Nigi-nigi ma pinung. Nigi-nigi pinung itawe. Tau madakai. InsyaAllah. Ipinu tu imatu kepada mahsar riwat tu maka dakadakangan natawe. Jadi mudah misalnya yang maki buat bepa ye juga akan diberikan makan dan minuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sinna sallallahu alaihi wa sallam. Dan di sinilah daripada mahsar akan muncul syafaat Al-Qur'an. Itu telah kena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Nasa Nabi ta baca aku rangi je. Baca aku rangi. Nasa bak ye tu matu aku rangi. Na tolok ku tu matu. Na bantu ku tu matu. Ku asan murina fung Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia gagal pada cilaka. Yuk salian. Ya kong katau mati dan nisangi mengaji.
Ya upodangi selesurakku, keluarga aku, ya kada bisa mengenya guru ko ayah maka datar lamba amu mato aku. Amu migani anakmu dan sebagainya. Aguru ke mengaji. Nah sebab di naga pada sesereng alih si salam Nabi kong hadir. Ya kong kaki mati nadi tisang ijik mengaji. La ilaha illallah. Aguru ki mengaji. Iye, nasa Nabi te. Ikra'ul Quran. Pemikai baca ya kurangi nasa Nabi ta nasabayati yaum al-qiyamah syafi'an li ashabi. Yaitu kurangi matu mancai syafati na tolok ki matu rasimurina fung Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan hadis yang lain akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikra'u sahrawain. Pemengai baca surah Al-Baqarah sibawa surah Al-Imran. Surah Al-Baqarah sibawa surah Al-Imran. Fa innahuma yatiyani ka'annahuma gamamatan. Yaitu matu surah Al-Baqarah nasa Nabi sibawa surah Al-Imran. Matu kasir murina pungala ta'ala kepada masar. Padi modelin alungi. Munro ko ya sita jagai ki gangkan ade tarasaka impalana matan nasoi. Au furqanin minat tayri safat. Atau padi modele na nasa nabita manu-manue na kampaka panina ya si na uluta munro gangkan na nalawa ki pole matan nasoi. Syafian ini. Na tolongi aku rangi matu ko pada masar si salam malabi kong kadir na sa mangala ki biasa bacai gangkan na de tarasaka ngipalana matan nasoi. Di hadis yang lain nak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-siyamu wal Qur'ani yashfi'ani yaumal qiyamah. Aku range si bawa puasa nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan memberikan syafaat di pada mahsyar. Makbir syafaat matu kurang itu. Si bawa puasa nasa Nabi ta. Faqala as-siyam. Jadi hadis ini membuktikan maka diru matu amal ibadatku pada mahsyar mujassad. Ayah sama mujassad, engka bantu nangka modelena. Ya ko kulino de nerita pahala ta, matu oko pada masar irita ni pahala. Pakola siam nasa nebita. Ma bicari puasa ta tu matu. Ta manggala ima puasa. Tanya puasa para lubawan na jama, mu puasa sunnah, ima kata puasa sunnah na. Itu akan berbicara di depan Allah subhanahu wa ta'ala di pada masar nasa nebita Muhammad. Ya Allah, ya Rabbi, kadamanatuhu ta'amu wa syarab. Eh puang, ini tu kasih atamu biasa kolino puang. Dia kasih na manre puang. Dia na minu kasih puang. Na sabaryomu na safa. Payashfi ini ya Allah. Alingi syafaat puang. Tolong kasih. Lagi kasih boleh susah-susah. Kau pada masar. Gangkan dia pun akan mendapatkan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Puasa itu. Wal Qur'an. Makutoro kurangin asa nabita. Yakulu. Mak bicara tuh. Qala al-Qur'an nasa nabita. Qala al-Qur'an. Ya Rabbi. Eh puang. Kadamana tuhumun naum fil lail. Eh puang ida tu kesihatanmu. Dia nama nasa tindro na kuan niwi. Nasa baya na baca puang. Ya Allah. Syafini ya Allah. Eh puang lagi kasih pertolongan. Lagi syafaat puang. Lagi kasih susah-susah na kasih puang kuya lidah ni akhir ayah. Kan karena dia pun mendapatkan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi puasa si ba kurangi akan berbicara di depan Allah Subhanahu wa taala dan akan memberikan syafaat pertolongan di pada masar bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Jadi cilaka patuidi arogya patuidi si sallam nabi kong ke hadir ya kong kaki mate na deti sangi mangajau de naga pada rogrog yang ide. Ya, usahakan macak ki mangaji je. Amo macak cek de mi. Amo bias mangmanu kasana mapatu-patu bateta mangaji misalnya dan sebagainya dina lancar ada bateta mangaji selamat caki apa amo tu mangaji tau e kong kata mangaji kasih mak bento-bento batena mangaji tapi kada salah kada cocok itu tetap mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa taala ya tetap lolong amal itu yang penting digagani ana melo pasal aku kurangi ya jadi aja usahakan baca aku kurangi pamege baca aku kurang salen usahakan ilana tasesoe tabaca aku kurangi karena nasa nabita dia akan memberikan perlindungan, memberikan syafaat nanti di pada masar nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sini nasa Nabi kong hadir. Di pada masar, ya. Allah mempersiapkan kolam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oko pada masar matu angka kolam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipersiapkan untuk Rasulullah dengan para umat-umatnya yang beriman. Apa luar biasa dakana tahu ya matu kepada masar. Luar biasa dakana. Di samping matan nasweh,
Kemudian ada riwayat mengatakan arba'ina sana kiaman arba'ina sana. Itati patojo matuku pada masa kurang lebih 40 tahun. Itana tahu yang kana liwa dakana si salam Nabi kong hadir. Ternyata Allah sudah mempersiapkan kolam haud di pada masar persiapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mati. Nah, kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haudi yarqulaku matuko pada masar bainal makkati wal kudus. Lampe nairo kulaku ro pada belana antara Makkah si bawa Palestina kudus. Nrona lampe na. Ya. Wa abyat minas salji. Putena waina mapute pina salju. Nasa Nabi taiko pada masar ya. Wa ahla minal asali bil labani. Channinna waiku macanni pina madue lolo susu. Ya. Wal aniyatuhu. Asana. Cantik-cantik na. Mega pi nabi bintang-bintangnya ko yasi langi. Tapi nasa Nabi Muhammad SAW. Kuntu asuddun nas. Yermatu koro kolaku lo jagai tau eh dia sambara tu tama ilala kolaku. Lo lawe tau eh. Kuntu asuddun nas ulawe tau eh dia aja na tama ilala kolaku. Kama ya suddu rajulun min ibilin nas pihaudihi. Pada toha watena tau eh lawe olokolo eh lawe unte serekomang aja na tama kolan na minuai. Makorna sana bitaru eh. Ulawe tau we ujagai tau we sarekomang aja nan tame minu ilala kolaku kecuali nabi nas nabi ta kecuali ye wisang nah kada sahabat ya Rasulullah ata'rifuna ya Rasulullah misa mukki gamat ya Rasulullah matur ko pada masar ya Rasulullah nah kada nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam naam tentu wisako min siyama wisako nasaba angkatan ratan ramu matu tanre ko pada masar. Agatan rana nasa nabita garral muhajjalaini min atharil wudu. Tanrata matu na tanre nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yenar itu bakas-bakas cahaya-cahaya yang memancar dalam tubuh kita itu disebabkan oleh bakas-bakas wudu. Insyaallah tu mangalai mak jenne ma cahaya mana mata kalian matu daripada masar. Ye. Yenaro nasa nabita yena roma tu upake mita ko wisat tanre ko makade yetongan na umma kue na yeko angka tanrata angka pancara cahayata na sebab bakas-bakas jineta na palaba ki nabita minung ilala ko lana na kanabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam man saka minhu niga minigi minung ilala ko laku falam yasma'u abadan de na namadaka de to na namaliwasa kupurai. Subhanallah. Kolan na nabita, tapi dia na sembarang atau minum. Cilaka pa tau, na rekoan ka tau dia nang kanagisai wejen ni alena na mati. Cilaka pa salin. Jadi surah mana keluarga ta? Ya kan keluarga ta dia na sampai ta surah. Dan hadisnya salang ini. Sinin na yana pun nabita pasti terjadi. Kehidupan dunia hanya sebentar masalah. Cidang pala damia tutungi. Inilah yang akan terjadi. Nigi-nigi nasa nabita minumnya kolakwe lam yasmau abadan. Dena nama dakka, detona nama liwasan selama-lamanya. Subhanallah. Nah, nengi-nengi dena minungnya. Nah, luar biasa sesana bapak-bapak dan sekalian. Luar biasa sesana madakka toni, maliwasa toni, malojo-lojo toni, polisi matan nasui macaya pole watak kalena, inasui nasepanditata, nasepangulutak salman. Liwas sesana si selama-labikun hadir. Inilah model-model pada masar. Masih panjang perjalanannya wasalian, waktu yang tidak memungkinkan, insyaAllah kapan-kapan kita lanjutkan lagi. Bagaimana Allah menghisap, bagaimana Allah menimbang, dan bagaimana kita berjalan di siratal mustaqim sampai dalam surga atau neraka bapak-bapak sekalian. Saya rasa cukup untuk sementara, mudah-mudahan pertemuan kita ini ada berkahnya. Mudah-mudahan kita termasuk sekalian, orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan naungan Allah ketika tidak ada naungan kecuali naungan-naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam minal musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Eleh-eleh si Akang, pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon meni.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah jemaah berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah, sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.

Selamat pagi saudara dan selamat berjumpa kembali di program Susia News Lintas Daerah hari ini di edisi akhir pekan Sabtu 3 Oktober 2026. Dan ya, simpatisan Susia, bahagia sekali rasanya di kesempatan hari ini dapat menemani Anda kembali dan menyajikan rangkaian informasi selama kurang lebih 30 menit ke depan di kesempatan akhir pekan hari ini. Nah, untuk Anda yang sudah lepas tugas hari ini, semoga saja dapat menikmati akhir pekan Anda bersama dengan keluarga dan tentunya dapat memberikan kebahagiaan di sela hari-hari Anda. Dan Sobat Jasan Susia, seperti biasa sebelum memulai jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah, terlebih dahulu saya akan hadirkan beberapa buah informasi penting yang telah saya persiapkan untuk Anda. Di antaranya, HMI gandeng Bulog dan PLN UP 3 Pinrang salurkan beasiswa Lapran untuk mahasiswa yatim piatu di ICP. Wakil Bupati Pinrang hadiri peluncuran SPPG 3T dorong pemerataan pemenuhan gizi hingga wilayah pegunungan. Kasus dugaan penggelapan motor di Pinrang, warga laporkan bengkel ke pihak berwajib akibat diminta biaya berulang kali. Dan kebakaran kebun kakao di Lembang Pinrang, 2,5 hektar terdampak. Serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina Baharudin.

Dan saudara, mengawali jumpa kita di program Sosial News Lintas Daerah kali ini, saya akan menghadirkan terlebih dahulu berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan kita ke informasi yang pertama. Saudara, pemerintah Kabupaten Pinrang terus mendorong pemerataan pelayanan dasar bagi masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan gizi hingga ke wilayah pegunungan. Hal tersebut ditunjukkan Wakil Bupati Pinrang Sudirman Bungi yang menghadiri secara daring peluncuran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG 3T yang berpusat di SPPG Desa Sali-Sali, Kecamatan Lembang pada Jumat 2 Oktober kemarin. Menurut Sudirman, keberadaan SPPG di Desa Sali-Sali memiliki arti penting karena masyarakat di wilayah pegunungan menghadapi tantangan tersendiri dalam memperoleh berbagai layanan dasar. Yang diharapkan adalah bagaimana pelayanan ini benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat. Dengan hadirnya SPPG di Sali-Sali, berharap pemenuhan gizi dapat semakin dekat dengan masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok yang membutuhkan perhatian dalam pemenuhan gizi. Pemenuhan gizi memiliki kaitan erat dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemenuhan kebutuhan gizi yang baik sejak usia dini diharapkan dapat mendukung tumbuh kembang anak, sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menekan angka stunting. Oleh karena itu, keberadaan SPPG tidak hanya dipandang sebagai penyedia layanan pemenuhan gizi, tetapi juga sebagai bagian dari upaya bersama dalam membangun masyarakat yang lebih sehat. Pemerintah Kabupaten Pinrang akan terus mendorong kolaborasi lintas sektor agar program pemenuhan gizi dapat berjalan secara optimal dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Peluncuran SPPG 3T tersebut dilaksanakan secara serentak pada 480 unit SPPG di kawasan Indonesia Timur. Peresmian daring dipusatkan di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, dan diikuti Kepala Badan Gizi Nasional bersama Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman. Dan turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, Andi Maca, Kepala Dinas Kesehatan, Ramli Yunus, dan PLT Kepala Dinas P2 KBP3A, Inwan Ahsan, serta Camat Lembang bersama dengan jajaran Forkopimcam.

Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Cabang Pinrang berkolaborasi dengan MD Kahmi, Perum Bulog dan PLNU P3 Pinrang menyalurkan beasiswa Lafran kepada mahasiswa yatim piatu dan kurang mampu se-Kabupaten Pinrang. Kegiatan penyerahan beasiswa yang mengusung tema menjadi HMI berdampak dilaksanakan di Aula Institut Cokro Aminoto atau ICOPIN pada Jumat 2 Oktober kemarin. Bill Gates, Kepala Bidang PTKP HMI Cabang Pinrang dalam sambutannya mengatakan, beasiswa Lafran merupakan program kaderisasi dan keumatan HMI yang terinspirasi dari nilai-nilai perjuangan pendiri HMI Lafran Pane. Program ini bertujuan untuk memastikan tidak ada mahasiswa yang putus kuliah karena keterbatasan ekonomi, terutama mereka yang berstatus yatim piatu. Perwakilan Bulog Pinrang dan manajer PLNU P3 Pinrang yang turut hadir mengapresiasi langkah HMI. Menurut mereka, kolaborasi ini sejalan dengan program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL perusahaan untuk mendukung dunia pendidikan di daerah. Sementara itu, Arvandi, salah satu penerima beasiswa, mengaku bersyukur dan terharu. Bantuan tersebut dinilai sangat berarti untuk kebutuhan kuliah dan biaya hidup sehari-hari. Acara berlangsung hikmat dan diakhiri dengan penyerahan beasiswa secara simbolis kepada perwakilan mahasiswa serta foto bersama dengan pengurus HMI, perwakilan Bulog dan PLNU P3 Pinrang. Melalui kegiatan ini, HMI Cabang Pinrang berharap sinergi antara organisasi mahasiswa dengan BUMN dapat terus berlanjut untuk menciptakan generasi muda Pinrang yang berdaya saing dan berakhlakul karimah.

Sementara itu, saudara, kepolisian Resort Pinrang menerima laporan resmi terkait dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Laporan ini dilayangkan oleh seorang pemuda berinisial J, 19 tahun, warga Waka, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang. Peristiwa ini melibatkan terlapor atas nama MY. Berdasarkan keterangan pelapor di kantor kepolisian ini, insiden ini bermula pada Rabu 6 Mei lalu sekitar pukul 18.00 WITA. Saat itu, pelapor membawa sepeda motor miliknya ke bengkel milik terlapor yang berlokasi di Jalan Lamini, Watang Sawito, Kabupaten Pinrang. Sepeda motor tersebut disimpan di bengkel terlapor dalam jangka waktu sekitar 1 bulan. Namun, hingga sebulan berlalu, motor milik pelapor tak kunjung selesai diperbaiki. Alih-alih menyerahkan kendaraan yang telah selesai, terlapor justru meminta uang secara berulang kali kepada pelapor. Mulai dari permintaan awal sebesar 1 juta rupiah hingga terus berlanjut, hingga total kerugian pelapor mencapai Rp8.630.000. Karena merasa dirugikan akibat kendaraan yang tidak kunjung bisa digunakan serta permintaan uang yang berulang kali tanpa kejelasan penyelesaian, pelapor akhirnya memutuskan untuk menempuh jalur hukum dengan melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polres Pinrang. Surat tanda penerimaan laporan tersebut ditandatangani oleh Pamapta 1, Kepala SPKT Resort Pinrang Bambang Hidayat, Inspektur Polisi 2. Dan saat ini laporan tersebut tengah diproses lebih lanjut oleh pihak kepolisian guna mengungkap kejelasan perkara dan memeriksa pihak-pihak terkait.

Dan masih dari Kabupaten Pinrang, saudara. Kali ini kami sampaikan bahwa

Kapolres Pinrang pimpin upacara kenaikan pangkat pengabdian personel sebagai bentuk penghargaan. Saudara Kapolres Pinrang AKBP Edi Sabara Magabarani memimpin upacara Korps Raport Kenaikan Pangkat Pengabdian Personel Polres Pinrang pada periode 1 Oktober yang berlangsung di Aula Wicaksana Lagawa Polres Pinrang. Dalam upacara tersebut, AKP Musli resmi naik pangkat pengabdian menjadi Kompol Musli. Kenaikan pangkat tersebut diberikan sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian selama menjalankan tugas sebagai anggota Polri menjelang masa purna tugas. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakapolres Pinrang Kompol Nurdin dan Kabag SDM Polres Pinrang Sulaiman, para pejabat utama dan perwira Polres Pinrang serta personil Polres Pinrang. Korps Raport Kenaikan Pangkat Pengabdian ini juga menjadi bagian dari tradisi dan pembinaan personel Polri, sekaligus bentuk apresiasi institusi terhadap anggota yang telah memberikan pengabdian selama menjalankan tugas. Kebakaran melanda kebun kakao seluas sekitar 2,5 hektar di kawasan pegunungan Indo Aping, Desa Benteng Paremba, Kecamatan Lembang, Pinrang. Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat 2 Oktober kemarin dan langsung ditangani secara bersama oleh Babinsa, personel Polsek, petugas damkar, serta masyarakat setempat. Tim gabungan menghadapi medan pegunungan untuk mengendalikan kobaran api dengan peralatan yang tersedia. Petugas dan warga berupaya membatasi pergerakan api agar tidak menjangkau perkebunan maupun area lain. Babinsa dan personel kepolisian turut membantu proses pemadaman sekaligus memastikan penanganan berlangsung dengan memperhatikan keselamatan warga. Masyarakat juga ikut terlibat dalam upaya mengendalikan titik api. Kebersamaan sejumlah unsur tersebut mempercepat penanganan kebakaran di lokasi. Petugas berupaya mencegah api menyebar melalui vegetasi kering yang berada di sekitar kawasan perkebunan. Kecamatan Lembang sebelumnya telah menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian dalam pemetaan kerawanan kebakaran lahan di Kabupaten Pinrang. BPBD Pinrang menyebut kondisi geografis Lembang yang berada di kawasan pegunungan menjadi salah satu tantangan dalam penanganan kebakaran. Catatan kebakaran lahan di Pinrang juga menunjukkan kondisi vegetasi kering selama musim kemarau dapat mempercepat penyebaran api. BPBD sebelumnya mengimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar atau membakar sampah di area yang mudah terbakar. Karena itu, masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan, khususnya saat beraktivitas di kawasan perkebunan dan perbukitan. Titik api yang ditemukan juga diharapkan segera dilaporkan agar dapat ditangani sebelum meluas. Dan luas lahan terdampak diperkirakan sekitar 2,5 hektar berdasarkan informasi awal di lokasi. Masih dari Kabupaten Pinrang, Saudara. Kali ini sebuah informasi bahwa ex-Kades Mesa Kada Pinrang divonis 18 bulan penjara korupsi dana desa dan uang pengganti Rp203 juta. Saudara ex-kepala desa Lembang Mesa Kada Kecamatan Lembang Pinrang Yohanes Pakuli divonis hukum penjara 1,5 tahun atau 18 bulan. Yohanes menjabat Kades Lembang Mesa Kada 2017 hingga 2023. Selain vonis hukuman penjara, terdakwa juga dijatuhi hukuman denda sebesar Rp50 juta, subsidir 30 hari kurungan. Terdakwa juga dibebankan uang pengganti di luar vonis hukuman penjara pokok sebesar Rp203 juta lebih. Vonis hukuman penjara dibacakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar pada Kamis 1 Oktober kemarin. Hal itu disampaikan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pinrang Muslimin Lagalung. Kasih Intelijen Kejari Pinrang menyatakan bahwa vonis hukuman penjara itu sudah sesuai dengan ketentuan.
Muslimin menegaskan bahwa vonis hukuman penjara ini merupakan hasil pertimbangan fakta-fakta persidangan. Dan sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Yeni Wahyuning Tias memimpin sidang vonis Yohanes Fakuli. Pembacaan vonis dihadiri oleh Kasipitsus Muhammad Akbar. Kasupsi penuntutan Apriliani juga tampak hadir mengikuti jalannya sidang vonis. Majelis Hakim menyatakan vonis hukuman penjara ini diberikan karena terdakwa terbukti sah dan meyakinkan melakukan korupsi. Tindak pidana korupsi yang melandasi vonis hukuman penjara ini terkait pengelolaan dana desa Misakada. Dugaan korupsi dana desa tahun anggaran 2021 hingga 2022. Akibat perbuatannya, negara mengalami kerugian Rp263 juta lebih. Jika uang pengganti tidak dibayar setelah vonis hukuman penjara ingkrah, harta benda terdakwa dapat disita. Penyitaan harta benda untuk menutupi uang pengganti pasca vonis hukuman penjara dilakukan paling lama 1 bulan. Apabila harta benda tidak mencukupi, saksi pengganti berupa tambahan masa penahanan akan diberlakukan. Tambahan masa kurungan pengganti harta benda tersebut ditetapkan selama 3 bulan penjara. Masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan diperhitungkan sebagai bagian dari vonis hukuman penjara tersebut. Dan usai vonis hukuman penjara dibacakan, terdakwa menyatakan sikap pikir-pikir atas putusan majelis hakim. Pihak penuntut umum juga menyatakan sikap pikir-pikir terhadap vonis hukuman penjara yang telah dijatuhkan. Dan saudara, kita rehat sejenak dengan beberapa buah pariwara. Setelah itu, saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir untuk Anda dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan tetaplah di 106,6 Susia FM Pinrang.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal, tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram. Harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
3: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
4: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
5: Nah, iya, Gang. Soalnya penting guna mendapatkan informasi dan hiburan.
3: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
6: Pak, istirahat.
7: Mohon, Bo.
6: Eta radio mana itu ketinggalan?
7: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
3: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
8: Ayo dengar radio.
9: Hey. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
10: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
11: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
10: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Dan saudara, terima kasih untuk Anda yang masih di 106,6 Sosia FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinerang Sulawesi Selatan, dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui radio online kami streaming di www.sosiafm.com. Dan baik Sobat Insan Sosia, setelah tadi saya hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinerang, sekarang saya akan berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan dan khususnya lagi di Aceh Taparang. Dan kali ini saudara, kita ke Kota Parepare, bahwa kasus 40 kg sabu Parepare naik ke tahap baru. 4 tersangka diserahkan ke JPU. Saudara, perkara 40 kg sabu memasuki tahap penuntutan setelah penyidik Satres Narkoba Polres Parepare menyerahkan 4 tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Pelimpahan tahap kedua tersebut dilakukan di Kejaksaan Negeri Parepare pada Kamis 1 Oktober kemarin. Tahapan itu berlangsung setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21, sehingga penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada pihak kejaksaan. 4 tersangka yang dilimpahkan masing-masing berinisial N, F, SM, dan JWV. Mereka diproses dalam perkara dugaan tindak pidana narkotika berdasarkan sangkaan yang tercantum dalam berkas perkara. Dalam pelimpahan tersebut, barang bukti yang diserahkan mencakup 40 kg sabu serta 157 ketrite berisi liquid yang disebut mengandung etomidate. Selain dua barang bukti utama itu, penyidik juga menyerahkan sejumlah barang lain yang berkaitan dengan perkara, di antaranya 3 karung putih, 6 dus karton, 5 unit telepon seluler iPhone, dan uang tunai 2,2 juta rupiah. Jumlah barang bukti tersebut sebelumnya juga tercatat dalam pengungkapan kasus narkotika di wilayah Parepare. Pada Juni 2026, aparat mengungkap penyelundupan 40 kg sabu dan 157 ketrite etomidate di kawasan pelabuhan Nusantara Parepare. Kasat Narkoba Polres Parepare, Ibtu Jufri Pele, menjelaskan bahwa pelimpahan dilakukan setelah penyidik memenuhi kelengkapan berkas perkara. Dan kini setelah berkas perkara dinyatakan P21, penanganan kasus memasuki fase berbeda. Penyidik telah menyelesaikan proses penyidikan, sedangkan jaksa selanjutnya menyiapkan perkara untuk dibawa ke persidangan. Dan dengan demikian, 4 tersangka, 40 kg sabu, 157 ketrite etomidate, serta barang bukti pendukung lainnya telah dilimpahkan dalam tahap kedua di Kejaksaan Negeri Parepare. Dan saudara, kita ke informasi yang terakhir. Kali ini kita ke Kabupaten Sidrap, bahwa kronologi hipnotis lewat HP di Pasar Rapang dan emas sejumlah 46 juta rupiah raib. Saudara, aksi hipnotis kembali marak di Kabupaten Sidrap. Hal itu terlihat dari unggahan seorang warga melalui Facebook. Terlihat dalam sebuah video, seorang perempuan histeris setelah menyerahkan emas kepada seseorang yang tak dikenal. Kejadian tersebut terjadi di Pasar Sentral Rapang, Kelurahan Rapang, Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidrap. Setelah menelusuri kejadian itu dan meminta Nani, pemilik akun yang mengunggah pertama kali, untuk memberikan informasi lebih lanjut. Nani mengatakan perempuan kira-kira umur 25 tahun memberikan sejumlah emas kepada orang yang tak dikenal. Berdasarkan keterangan tersebut, korban hipnotis diduga melalui ponsel atau HP. Dan berdasarkan video yang beredar, orang-orang sekitar mengatakan bahwa perempuan ini terkena dengan tipu daya. Dari lokasi juga tidak terlihat kepolisian setempat untuk melakukan penanganan. Kapolsek Pancarijang AKP Nompo membenarkan adanya kejadian tersebut. Dan laporannya sudah masuk sementara diselidiki. Dan berdasarkan keterangan dari Polsek Pancarijang, 5 buah cincin dengan berat 12 gram dan gelang 2 buah seberat 11 gram dan taksiran kerugian yang dialami Fitriani selaku korban sekitar 46 juta rupiah. Dan saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Selamat menikmati weekend Anda bersama dengan keluarga dan semoga saja tetap memberikan sesuatu yang berarti untuk Anda, memberikan kebahagiaan bersama dengan keluarga tentunya. Dan terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Akhirnya saya Katrina Baharudin segera undur diri, pamit sampai jumpa dan salam Susia.
1: Demikian telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
2: Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Sosial 106.6 FM. Selanjutnya.